0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita. Produ FM.

teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jangan lupa sebelum beraktivitas pastikan semua tersedia. Terus juga sudah kamu apa ya namanya ya, terkumpulkan entah itu tugas-tugas ataupun juga berkas-berkas. Teman berdua jangan sampai nanti malah kececeran di rumah, terus jadinya buang-buang waktu lagi, harus kembali lagi ke rumah untuk mengambilin teman berdua, atau bahkan harus menunggu kayak ada kurir dulu ngantarin teman berdua. Dan pastikan juga tubuh kamu sudah terasup makanan nih teman berdua, walaupun dikit yang penting diisi dulu. Karena ada beberapa kebiasaan nih yang ternyata bisa membuat badan kamu tuh kelebihan berat badan nih teman berdua. Jadi kebiasaan pagi ini yang sering banget ya bikin kamu tuh kayak, loh kenapa ya aku tuh kayaknya berat badan tuh tambah ke kanan gitu ya. Tapi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil ini kalau misalnya terlalu sering kamu lakukan itu juga bisa berdampak nih teman berdua. Seperti pastinya kalau kamu ninggalin yang namanya sarapan atau melewatkan sarapan kamu nih teman berdua, hanya sekedar mungkin minum air putih aja kayaknya udah cukup gitu ya. Tapi makan tetap penting nih teman berdua. Kamu bisa makan makanan yang ramah di perut kamu. Kalau ngerasa misalnya pagi hari kamu tidak bisa untuk mengkonsumsi makanan yang cukup berat karena sakit perut, kamu bisa mencoba dulu setelah minum air putih tadi nih teman berdua. Jadi kamu bisa makan kayak telur direbus atau buat omelet ya. Atau kamu bisa juga makan oatmeal, dan kamu juga bisa untuk mengkonsumsi yogurt yang tidak terlalu asam nih teman berdua. Biasanya yogurt yang lebih creamy bentuknya ya. Jadi untuk kamu ya sebagian yang memang sengaja tidak sarapan, hati-hati nih, karena nantinya ketika menjelang makan siang itu malah kamu makin kalap untuk mengkonsumsi makanan. Terus akhirnya kamu tidak bisa berpikir dengan tenang untuk mengkonsumsi apa gitu yang baik untuk tubuh kamu nih teman berdua. Jadi sebagian yang sengaja tidak sarapan karena ingin mengurangi asupan kalori, tapi ternyata kebiasaan ini justru bisa membuat tubuh kamu lebih mudah lapar tadi nih teman berdua. Dan saat tubuh kamu tidak mendapatkan asupan makanan di pagi hari ini, kadar gula darah tentunya akan menurun dan hormon lapar itu meningkat. Akibatnya tentu kita tuh jadi lebih mudah ngemil atau makan dalam porsi yang besar pada siang hari. Jadi coba aja ngemil yang dikit-dikit aja dulu nih teman berdua di pagi hari ini, gak yang harus seporsi penuh di piring itu teman berdua. Jadi kalau bisa yang kecil-kecil atau juga crackers juga boleh nih teman berdua, dengan mungkin selai kacang itu nikmat banget.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ketemu berdua. Jadi ternyata tidak hanya sekedar melewatkan sarapan saja yang bisa meningkatkan bobot tubuh kita ini, teman berdua. Ternyata yang selama ini kita lakukan adalah makan sambil bermain ponsel itu juga bisa membuat tubuh kita menjadi sedikit membesar, ya. Kan, dan pasti ini teman berdua, memang sekarang ini namanya gadget tidak bisa terpisahkan. Jadi banyak sekali orang-orang yang terbiasa kayak makan apalagi sarapan nih sambil kayak scroll media sosial atau ngecek-ngecek pekerjaan atau bahkan nonton video. Padahal nih ya, kita tuh selalu nyaranin kepada adik-adik kita atau juga mungkin kamu yang punya anak nih, teman berdua, jangan makan sambil nonton. Tapi sering kita lakukan juga ya. Jadi sebenarnya itu memang kebiasaan yang tidak baik nih, teman berdua. Jadi kebiasaan ini bisa membuat orang itu makan tanpa fokus sehingga lebih sulit menyadari seberapa banyak makanan yang sudah dikonsumsi, ya. Jadi tanpa disadari, kebiasaan makan ini akan meningkatkan asupan kalori harian. Oleh karena itu juga biasakan makan dengan lebih tenang dan lebih fokus pada makanan yang kamu konsumsi, ya. Dan kebiasaan pagi hari yang juga bisa meningkatkan berat badan kamu naik nih, teman berdua, adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis ketika sarapan. Jadi makanan tinggi gula ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, lalu turunnya itu cukup drastis ya dalam waktu yang singkat. Dan kondisi ini juga bisa membuat tubuh kita lebih cepat lapar dan memicu keinginan ngemil lagi nih, teman berdua. Jadi konsumsi makanan tinggi gula pun disebut bisa mempengaruhi energi tubuh sehingga seseorang itu lebih mudah merasa lemas, teman berdua. Dan yang paling penting adalah untuk kamu selalu cukupi tubuh dengan asupan air putih nih, teman berdua, air mineral ya, karena tubuh yang kekurangan cairan sering memberikan sinyal yang mirip dengan rasa lapar dan dampaknya kita tuh lebih bisa memilih untuk makan lebih banyak padahal tubuh sebenarnya hanya membutuhkan cairan saja.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik

Jadi sepeda tentunya selama pagi teman berdua menemani kamu nih teman berdua yang mau berangkat pagi hari ini, hati-hati di jalan. Dan yang lagi siap-siap, jangan lupa untuk membereskan tempat tidurnya dulu nih teman berdua. Karena siapa sangka nih, ternyata kebiasaan sederhana seperti merapikan tempat tidur ternyata juga bisa berkaitan dengan pola hidup yang lebih sehat nih teman berdua. Jadi sebelum berangkat, kau pastikan dulu tempat tidur kamu rapi. Karena sebuah survei dari National Sleep Foundation yang menemukan bahwa orang yang rutin merapikan tempat tidur itu cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik ternyata teman berdua. Jadi tidur yang berkualitas itu bisa membantu menjaga keseimbangan hormon tubuh, termasuk juga hormon yang berkaitan dengan rasa lapar dan juga metabolisme loh teman berdua. Dan tidak itu saja, kebiasaan kecil ini pun ternyata juga bisa melatih disiplin dalam membentuk rutinitas positif lainnya, seperti memilih menu untuk sarapan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Masih di sepeda selama kita mempre 2. Semakin cerah di luar sana teman mempre 2. Kalau di RRI ini lagi pada semangat ikutin senam nih teman mempre 2 ya. Jadi lagi olahraga santai. Santai banget ya kan, seru banget nih untuk senam aerobik ini teman mempre 2. Dan mungkin kamu juga bisa untuk melakukan olahraga ringan aja dulu di pagi hari ini, biar tubuh kamu sehat, bugar, dan berstamina tentunya. Nah, kalau pagi hari ini teman berdua, kamu lagi deg-degan ya untuk interview kerjaan nih teman berdua. Wah, selamat ya, mudah-mudahan sukses nih teman berdua. Dan jangan lupa untuk stretching biar enggak biasanya tuh kayak badannya gemeter. Terus juga tangannya udah mulai kram, dingin nih teman berdua. Jadi jangan sampai hal itu bisa mengganggu ketika kamu interview. Jadi kalau biasanya kalau gugup itu terkadang kita langsung blank. Jadi kamu sebisa mungkin lakukan pemanasan, stretching dulu nih teman berdua. Terus kamu gerakin dikit-dikit badan kamu biar gak terlalu kaku. Dan ya santai aja nih teman berdua. Nah, nanti juga Nadia mau kasih sedikit tips untuk kamu bagaimana caranya negosiasi di interview nih teman berdua di tempat kerja kamu. Misalnya kalau di perusahaan itu kan ada negosiasi untuk upahnya ya, atau juga gajinya nih teman berdua. Jadi biar gak salah langkah, nanti kamu bisa mungkin bernegosiasi yang aman dan juga terlihat lebih apa ya, berpendidikan itu teman berdua. Ada sedikit tipsnya untuk kamu bagaimana nanti bisa interviewnya berjalan dengan lancar dan negosiasi kamu pun berjalan dengan baik ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada kamu kena tipu.

jadi kalau misalnya hari ini adalah sebuah perjalanan baru kamu di Taman Pradua dalam mencari sebuah pekerjaan impian. Jadi namanya momen wawancara yang juga sering sekali jadi penentu dan salah satu tahapan krusial yang sering membuat kandidatnya merasa cemas itu adalah negosiasi gaji. Ada yang nurut-nurut aja, ada yang bisa dinegosiasi nih Taman Pradua. Padahal bernegosiasi secara efektif itu bisa secara signifikan meningkatkan kompensasi yang kamu terima, sekaligus juga menunjukkan kepercayaan diri dan pemahaman kamu akan nilai diri kamu sebagai seorang profesional di Taman Pradua. Dan faktanya untuk kamu yang berani menegosiasikan gaji di apa ya, gajinya tuh rata-rata menerima 25% lebih banyak nih Taman Pradua dari ekspektasi di awal. Jadi ini bukan sekedar angka, tapi juga bisa bagaimana kamu merepresentasikan diri kamu dan juga kemampuan kamu. Nih caranya gimana nih Taman Pradua untuk nego gaji ketika interview kerja agar hasilnya optimal? Pastinya kamu adalah mencukupi dengan persiapan yang matang nih Taman Pradua. Jadi tanpa persiapan yang solid, kamu mungkin nantinya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tawaran terbaik ya. Jadi salah satu langkah pertama yang bisa kamu lakukan atau juga tidak boleh dilewatkan adalah melakukan riset mendalam mengenai kisaran gaji di pasar kerja. Jadi sebelum wawancara kerja, hal-hal yang harus kamu lakukan adalah riset. Dan riset ini tidak hanya bertujuan untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kamu lamar, tapi juga untuk mengetahui kisaran gajinya sesuai dengan posisi yang kamu lamar apa tidak nih Taman Pradua. Dan yang pasti untuk mendapatkan gaji yang sesuai, kamu juga harus kamu harus bisa juga membuat diri kamu punya bervalue gitu Taman Pradua, sehingga mereka pun akhirnya bisa berpikir ulang kali, kedua kalinya gitu ya, untuk memberikan upah yang sepantasnya dengan diri kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

8,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman Pekan Baru, penentuan waktu untuk membicarakan gaji itu juga ada. Jadi jangan serta-merta langsung menanyakan gaji kamu berapa nih teman Pekan Baru. Jadi untuk penentuan waktu itu adalah faktor yang sangat penting ya dalam negosiasi yang sukses. Jadi membahas gaji terlalu dini itu juga bisa menjadi bumerang bagi kamu nih teman Pekan Baru. Jadi sebaiknya hindari membahas gaji terlalu awal ya. Dan ketika wawancara berlangsung, kamu bisa mencari momen yang tepat dan kamu fokus untuk menunjukkan keterampilan kamu dulu, pengalaman, dan bagaimana kamu bisa berkontribusi pada perusahaan di tahap awal wawancara nih teman Pekan Baru. Dan menurut Robert Walters nih teman Pekan Baru, selaku pakar karir gitu ya, jadi katanya membahas gaji terlalu awal dalam proses wawancara itu bisa terasa prematur dan bisa mengalihkan fokus pada kualifikasi kamu, dan itu bisa sangat-sangat berbahaya. Jadi tidaknya sekedar gaji yang bisa turun, kamu pun juga bisa dipertimbangkan lagi diterima atau tidaknya karena dari awal sudah membicarakan masalah gaji nih teman-teman berdua.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
3: Iya mas, ini.
2: Nah.
4: Tunggu.
2: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu?
4: Ih, makanan itu jangan ditiup.
2: Ya kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
4: Ya lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
2: Oh iya, terus gimana dong?
4: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
2: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

It's say goodbye. Jangan buru-buru nih teman-teman dua, langsung mau kabur aja kalau kamu ngerasa kayaknya tadi ada satu yang apa ya, ada yang kurang nantinya kalau misalnya ketika mau interview nih teman-teman dua. Yang penting kamu percaya diri, terus juga kamu pokoknya fokus akan kemampuan kamu, skill kamu nih teman-teman dua. Dan nanti kalau misalnya terlihat nih dari wajah si apa ya, pewawancaranya tuh juga HRD itu kayak ngerasa sangat antusias. Nah, nanti kamu juga bisa di penghujungnya itu akan bisa untuk menegosiasikan gaji kamu nih teman-teman berdua. Jadi yang pasti nih, waktu yang paling tepat untuk negosiasi gaji itu adalah ketika si perekrutnya atau juga si HRD-nya itu teman-teman berdua itu bertanya tentang ekspektasi gaji yang kamu miliki atau saat mereka memberikan tawaran ya teman-teman berdua. Jadi waktunya itu adalah posisinya di mana kamu untuk negosiasi itu akan jauh lebih kuat setelah kamu menerima tawaran kerja formal ya teman-teman berdua. Karena dalam kebanyakan kasus yang terbaik itu adalah menunggu sampai kamu menerima tawaran pekerjaan formal. Dan ketika itu pemberi kerja telah memutuskan bahwa mereka menginginkan kamu di dalam timnya. Dan kamu pun berada dalam posisi yang lebih kuat untuk mengeksplorasi tawaran tersebut secara lebih rinci nih teman berdua. Nah kalau misalnya tawaran diberikan melalui telepon atau juga video call, tidak masalah untuk meminta waktu misalnya untuk mempertimbangkan informasi tersebut ya dengan penawaran gaji kamu. Mungkin kamu kasih waktu 24 jam atau juga 48 jam gitu ya. Dan yang pasti teman berdua, ketika mau menegosiasi tiba, cara kamu untuk merespon pertanyaan gaji itu akan sangat menentukan hasilnya. Jadi idealnya biarkan perekrut yang menyebutkan rentang gajinya terlebih dahulu. Jangan buru-buru mengutarakan ekspektasi gaji sebelum ditanya perekrutnya. Dan kalau misalnya kamu ditanya ekspektasi gaji terlalu dini, kamu bisa mengalihkan pertanyaan dengan mengatakan, saya ingin lebih memahami peran dan perusahaan terlebih dahulu. Tapi bisakah Anda membagikan rentang gaji yang Anda miliki? Nah, itu bisa nih teman berdua. Jadi ketika ditanya ekspektasi gaji, berikan rentang yang sudah ada, yang sudah kamu riset ya, dan tunjukkan fleksibilitasnya. Jadi berikan kisaran angka, bukan angka pasti nih teman berdua. Dan kamu bisa menggunakan contoh mungkin berdasarkan riset kamu gitu ya, mengenai gaji untuk posisi apa gitu misalnya kamu lamar. Kisaran yang berlaku tuh antara mungkin 5 sampai dengan 8 juta barangkali ya. Jadi dengan pengalaman dan juga kualifikasi kamu yang kamu miliki, kamu bisa mengharapkan di kisaran mungkin 7 sampai dengan 8 juta nih teman-teman berdua.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singo Barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singo Barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singo Barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singo Barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

sebuah single dari Meghan Trainor featuring Nicki Minaj dengan Nice to Meet You. Nih teman Pradua, masih di Spade. Selamat pagi teman Pradua. Kali ini Nadia mau ngajak kamu untuk lebih mencintai lingkungan nih teman Pradua, dengan tidak hanya sekedar untuk menanam pohon, terus juga tidak membuang sampah sembarangan ya, tapi ada hal-hal lain juga yang harus kita lakukan. Seperti apa teman Pradua? Nanti Nadia hadirkan untuk kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini simak dulu dari musisi indie kita nih teman Pradua. Ada Tropical Forest dengan Microplastic.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Metamora 2, untuk belajar hidup lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan, atau bisa dibilang dengan sustainable living nih teman Pre2. Mungkin ada yang rasa hanya sekedar untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak memilah hanya memilah sampah yang kering sama sampah yang basah nih teman Pre2. Tapi memang untuk sustainable living ini bisa dibilang sih awalnya pondasinya memang dari niat, seperti tadi kayak mau memisahkan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, itu salah satu pondasinya. Tapi di langkah awal, langkah kecil ini yang bisa kamu lakukan adalah juga setiap hari bisa membawa perubahan besar untuk bumi ini teman Pre2. Apalagi menurut laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau juga IPCC itu menunjukkan bahwa waktu kita itu semakin terbatas untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak bisa diperbaiki. Jadi intinya kita tuh gak punya banyak waktu lagi teman Pre2. Jadi untuk mengurangi penggunaan plastik memang sangat penting, tapi bukan satu-satunya cara untuk hidup ramah lingkungan. Jadi kamu juga bisa mulai dengan memahami namanya greenwashing nih teman Pre2, yaitu memilih fashion yang lebih etis, bukan fast fashion ya. Jadi kamu bisa juga beralih ke produk kecantikan yang lebih ramah lingkungan. Jadi seperti yang ditulis oleh aktris sekaligus juga aktivis lingkungan yaitu Bonnie Wright dalam bukunya Go Gently ini teman Pre2. Jadi es di kutub itu bukan akan mencair, tapi saat ini sudah mencair, dan permukaan laut bukan akan naik, tapi sudah terjadi kenaikan ya teman Pre2. Dan seperti yang dilansir dari maryclaire.co.uk, laporan dari IPCC tadi teman Pre2, 7 tahun ke depan itu adalah kesempatan terakhir kita untuk menekan laju perubahan iklim sebelum melewati batas pemanasan global, yaitu 1,5 derajat Celcius seperti yang disepakati dalam Paris Agreement nih teman Pre2. Jadi dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres itu bahkan menyebutkan situasi ini sebagai peringatan terakhir. Dengan artinya apa teman Pre2? Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan masa depan bumi dan kehidupan kita sendiri. Jadi untuk itu seperti yang dilansir dari sumber yang sama tadi teman Pre2, ada beberapa cara agar kita bisa lebih ramah lingkungan. Dan yang pasti sangat mudah dilakukan tanpa ribet-ribet nih teman Pre2. Jadi ini merupakan sebuah kabar baik ya. Jadi kita nggak langsung harus mengubah segalanya, tapi bisa memulai dari hal-hal yang kecil, terutama dari pola makan sehari-hari.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tekniku, tekniku, umurnya 20 tahun. Kita kuliah Inggris. Saya mau jadi instruktur.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

sebagai teman berdua yang pasti nih untuk kita lebih mencintai lingkungan tuh tidaknya sekedar dengan tidak menggunakan plastik, tapi juga dengan mengubah pola makan ini juga bisa membantu kita untuk lebih ramah pada lingkungan di Taman Pradua. Nah, bagaimana caranya? Yang pasti kamu harus memperbanyak konsumsi nabati, buah, sayur, kacang-kacangan di Taman Pradua dan juga biji-bijian ya. Bukan hanya sekedar sehat, tapi juga punya jejak karbon yang lebih rendah. Jadi kamu juga bisa memvariasikan menu makanan. Karena semakin beragam makanan kamu Taman Pradua, maka semakin mendukung keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini. Dan kalau makan, jangan lupa ambil porsi secukupnya. Selain baik untuk tubuh, ini juga bisa membantu mengurangi food waste ya. Jadi tidak terlalu banyak makanan yang dibuang. Jadi kurangi juga makanan olahan makanan yang membutuhkan energi lebih banyak dalam proses produksinya untuk menghasilkan lebih banyak sampah kemasan juga nih Taman Pradua. Jadi seperti kayak produk-produk yang overprocess gitu ya, ada nugget atau juga sosis. Mungkin kalau misalnya kamu ingin sekali mencoba, bisa sekali aja gitu, sesekali kamu memakannya nih Taman Pradua. Dan jangan untuk hampir di setiap waktu ya, karena selain untuk prosesnya juga banyak menggunakan mencemarkan udara ya untuk prosesnya sendiri. Nah, sampahnya juga jadinya sangat banyak yang tertimbun nih Taman Pradua. Jadi minimalkan juga nih Taman Pradua limbah makanan, mulai dari hal sederhana seperti menyimpan makanan dengan benar atau mencoba kompos yang ada di rumah ya. Kamu juga bisa mulai diet untuk plant based-nya, perlahan aja, enggak harus tergesa-gesa Taman Pradua. Jadi yang pasti untuk mulai diet plant based ini enggak harus langsung vegan, tapi cukup mengurangi konsumsi daging merah dan perbanyak menu nabati.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir do lama tenaga dormi dinem
2: tahun-tahun tak. Produ FM.

teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi untuk gaya hidup eco-friendly yang bisa kamu coba ini, teman berdua, adalah kamu bisa mencari alternatif ya. Ikan yang overfishing yang bisa menjadi masalah besar, kamu bisa cari alternatifnya seperti tofu atau juga olahan nabati lainnya. Atau kamu juga bisa makan ikan yang dari tambak gitu ya, atau memang peliharaan yang tidak dalam kapasitas besar nih teman berdua. Jadi kalau yang overfishing itu biasanya sih ikan-ikannya yang kecil-kecil pun dijual dan tidak sesuai dengan untuk layak konsumsi lah gitu teman berdua. Dan kamu bisa pilih juga produk tanpa plastik, belanja di toko yang menyediakan produk curah atau juga tanpa kemasan plastik. Itu bisa jadi langkah awal. Kamu bisa bawa kotak-kotak dari rumah gitu teman berdua. Dan itu juga bisa menentukan porsi yang tepat untuk kamu konsumsi dengan membawa kotak dari rumah. Jadi ketika kamu ketimbang kamu belinya dengan menggunakan kantong plastik ya, itu banyak banget. Terus akhirnya kamu bingung di rumah nanti mau nempatin di mana dan kapan mau menghabiskannya. Jadi mending bawa kotak-kotak tin wool gitu teman berdua. Itu juga bisa menakar seberapa banyak akan kamu konsumsi setiap harinya ya. Oke, sekian dulu nih ditemani kamu di Spada, karena kita akan lanjutkan perjumpaan kita nantinya di Pro 2 Hitlist pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama Nadia di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

hit list. Nanti ketemu nih kamu dengan lagu pilihan teman berdua. Jadi silakan aja bergabung di WhatsApp berdua di 08 11 76 00 884. Wah, udah rame aja. Jadi silakan untuk kamu teman berdua, karena masih panjang kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bareng Nadia. Kalau bisa request lagu Indonesia atau juga mancanegara, nanti akan disambung sama Risa ya. Pokoknya nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Silakan langsung WhatsApp aja dengan ketik nama, spasi alamat, dan juga request lagu favorit kamu di 08 11 76 00 884.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, di WhatsApp kita sudah ada beberapa yang request ke Sabrina Leonor dengan Haha. Di request sama Celine, terus juga ada Naps ya. Lanjut ada siapa lagi nih? Ada Cicilia. Oke, karena sudah 3 orang yang request langsung untuk lagunya Sabrina Leonor dengan Hahanya. Dia nanti juga nih untuk Mas Agung. Hai Mas Agung, mau dengerin lagunya Rio Febian yang Cuek, kalau enggak yang Mahal Ini Mencintaimu. Wah, suami istri nih. Ya deh, salam juga kembali untuk Mas Agung ya. Semoga sehat walafiat, terus juga diberikan rezeki yang berlimpah juga. Pokoknya semua kebaikan ya di hari Jumat ini. Amin ya Robbal Alamin. Langsung aja kita simak, ini dia Sabrina Leonor dengan Haha.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Baik teman Radio 2, gak kerasa sudah hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak nih untuk kamu yang sudah bergabung. Request di WhatsApp Radio 2 nanti akan dilanjutkan sama Risa nih teman Radio 2 dengan semangat barunya ya. Ya, kamu menemani kamu nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di Radio Hitlist dan juga program-program spesial lainnya nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di hari Jumat 12 Juni 2026 ya. Dan nanti akan dibacakan untuk yang sudah bergabung di Instagram Pro 2 tentunya di @pro2pku nih teman Pro 2 yang belum bergabung langsung aja menuju ke sana nih. Kalau bisa langsung aja komen di instastorynya Pro 2 Pekanbaru. Ya, terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini. Dan kita ketemu lagi di lain waktu teman Pro 2. Selamat siang dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua. Hai hai. Sekarang udah di hari Jumat 12 Juni 2026. Dan tentunya di jam 11 ini teman berdua bareng sama Risa Octavia yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 6 sore ya. Dan seperti biasa, tadi udah ditemenin sama Nadia, sekarang giliran Risa nih yang nemenin kamu tentunya di Prodo Hitlist nih teman berdua. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini, jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @produa_pko. Jadi ayo teman berdua yang mau request, jangan lupa ya, Risa tungguin requestan kamu tentunya. Akhirnya teman berdua, sambil kita nungguin kamu nge-request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini, kayaknya kita dengerin dulu deh satu lagu nih teman berdua. Ada Ardito Pramono nih dengan Bitter Love ya, akan Risa puterin untuk kamu dulu.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nomor antrian
2: 1
1: di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Bang.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Oke, okay, Tunggu Berdua, langsung aja kita bacain dulu requestan yang sudah masuk tentunya di siang hari ini, Tunggu Berdua ya. Kita mulai dulu dari Instagram nih, kita punya dari Fariza, Tunggu Berdua, yang katanya mau request lagu dari Kahitna featuring dengan Monita Tahalea yang judulnya Titik Nadir. Terus kita punya Acha Milcha yang katanya mau request lagu dari Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus satu lagi terakhir nih ya, kita bacain dari Desva, teman berdua yang mau request lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hachu. Oke, tiga lagu nih ya. Kita puterin dulu untuk kamu teman berdua. Buat yang masih mau request, jangan lupa di 0811-7600-884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Lalu gitu, langsung aja kita dengerin dulu teman berdua. Ada Kahitna featuring Monita Tahalea dengan Titik Nadir untuk kamu.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ki, pinjem headphone dong.
2: Headphone? Nih, ada. Buat apa?
1: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
2: Bukannya sama aja kali?
1: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
2: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama phone. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, ngarang habis ya.
1: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
2: Nah, kalau handsfree?
1: Kalau handsfree itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
2: Yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan, bodoh ah.
1: Wah, dasar deh kamu.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, kita lanjut lagi untuk bacain request yang udah masuk ya. Kita punya dari mana ya tadi? Dari Zatia Finovic teman berdua, katanya mau request lagu Pura-Pura dari Liodra. Oke. Terus kita punya dari Frasa Hati Kosong yang mau request lagu Drama Otentik dong kak, yang lama sendiri. Aduh, kasian banget. Berapa lama tuh kira-kira sendirinya? Terus next sama berdua, kita punya siapa nih? Ada Rifka nih sama berdua yang mau request lagu dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi yang Bulan, Bintang, dan Garis Menyilang. Oke, kayaknya tiga lagu dulu nih yang akan disebutin untuk kamu, karena waktunya udah gak cukup juga sih kayaknya teman berdua ya. Kalau gitu langsung aja kita nikmatin dulu. Ada Liodra dengan Pura-Pura teman berdua, terus ada Drama Otentik dengan Lama Sendiri, dan Wijaya 80 featuring dengan Sal Priadi dengan Bulan, Bintang, dan Garis Menyilang.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, ada kubalan kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Oke, tema Pro 2 kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist kita di sesi hari Jumat ini, 12 Juni 2026. After ini jangan kemana-mana tema Pro 2, karena tentunya Risa akan nemenin kamu di Muda Kreatif hingga nanti jam 1 siang. So, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Selama 8,4 FM, program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita sudah masuk di program Muda Kreatif. Tentunya Nisa akan menemani kamu dengan informasi-informasi seru dan juga dengan lagu-lagu sayangan kamu, teman Prodo, di hari Jumat ini hingga nanti jam 1 siang. Dan juga teman Prodo, untuk informasi untuk kamu, untuk seruan azan pada hari ini, yaitu pada pukul 12:18 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Prodo, tetap bersama kami di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Oke, nomor berdua. Kita masih di Muda Kreatif tentunya. Kita bakalan ngobrolin sesuatu ya masih berhubungan teman berdua tentunya tentang inovasi ya, terus juga inspirasi usaha yang kekinian juga. Dan teman berdua, kamu pernah enggak sih kayak ngelihat gantungan handphone yang sekarang tuh kayaknya lucu-lucu gitu teman berdua. Ada yang kayak berbentuk karakter kartun, bunga rajut, manik-manik warna-warni sampai yang mungkin bisa di custom nih pakai nama kamu sendiri. Dan awalnya mungkin kelihatan cuma aksesoris biasa aja nih teman berdua, tapi siapa sangka ternyata benda kecil ini juga ternyata bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dan ditambah nih di era sekarang, handphone itu bukan cuma alat komunikasi aja nih teman berdua. Jadi buat banyak anak muda, handphone juga sekarang udah jadi bagian dari gaya hidup. Makanya aksesoris pendukung seperti phone strap atau gantungan handphone juga makin diminati ya, karena bisa bikin tampilan gadget kita tuh jadi lebih unik dan juga personal. Dan menariknya lagi teman berdua, modal usaha ini juga relatif kecil nih, bisa dikerjakan dari rumah dan cocok banget nih buat para pelajar, mahasiswa ataupun anak muda yang ingin memulai berbisnis juga. Dan kali ini teman berdua, kita bakalan bahas kenapa nih strap handphone atau gantungan handphone ini bisa jadi produk yang banyak dicari, dan gimana sih sebenarnya tren ini bisa berkembang di kalangan anak muda.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Nomor kedua, kalau diperhatikan lagi tren personalisasi barang saat ini juga semakin meningkat nih, karena banyak orang yang ingin memiliki barang yang berbeda dari yang lain, termasuk kayak aksesoris handphone. Dan di sini nomor kedua, peluang usaha gantungan handphone ini juga mulai muncul nih, apalagi produknya sekarang lucu-lucu banget ya kan. Jadi produk ini tuh kayak punya beberapa keunggulan. Yang pertama, harga jualnya juga relatif terjangkau. Terus yang kedua, ya mudah dipasarkan lewat media sosial. Ditambah yang ketiga nih teman berdua, pembeli ini sering melakukan repeat order karena ingin mengkoleksi desain yang berbeda juga. Bahkan banyak dari pelaku UMKM yang memulai bisnis ini hanya dari hobi merangkai manik-manik atau membuat kerajinan tangan. Jadi dari yang awalnya membuat untuk diri sendiri, terus juga diunggah ke medsos ya kan, hingga akhirnya dapat banyak pesanan juga. Dan yang menarik teman berdua, kreativitas ini juga menjadi modal utama nih, karena kamu bisa membuat desain bertema karakter favorit, warna-warna estetik, sampai ke tema kampus, komunitas, bahkan ke desain khusus untuk pasangan atau sahabat. Jadi semakin unik desain yang dibuat, ya semakin besar juga peluang produk tersebut juga menarik perhatian para calon pembeli. Jadi jangan remehkan aja teman berdua, benda kecil yang menggantung di handphone kita ini ternyata juga bisa jadi peluang cuan juga. Terus teman berdua, kalau bicara usaha anak muda zaman sekarang nih, media sosial juga tentu nggak bisa dipisahkan dari strategi pemasaran juga. Kayak untuk bisnis gantungan handphone lucu di platform kayak di Instagram, TikTok, atau marketplace juga jadi tempat yang sangat efektif untuk menjangkau pembeli juga. Contohnya nih, kayak bikin video proses pembuatan produk. Jadi banyak orang yang juga suka ngelihat behind the scene atau proses merangkai manik-manik hingga jadi sebuah produk jadi. Terus konten kayak ini juga dapat perhatian karena terlihat memuaskan dan juga menarik untuk ditonton juga. Selain itu teman berdua, kayak produk foto itu juga harus dibikin semenarik mungkin nih, dan juga gunakan pencahayaan yang baik, kemudian juga latar belakang yang rapi, dan tampilkan juga detail produk secara jelas nih. Jadi teman berdua, dari berbagai sumber juga menyatakan bahwa kita nih sekarang bisa memanfaatkan tren custom order. Dan contohnya itu kayak pelanggan bisa milih warna favorit yang dia mau, nama sendiri, atau mungkin desain tertentu. Jadi bikin produk yang bersifat personal ini biasanya juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk massal juga teman berdua. Terus jangan lupa juga untuk membangun interaksi dengan pelanggan. Jadi balas komentar, unggah testimoni, dan buat produk menarik juga supaya pelanggan jadi ngerasa dekat dengan brand yang kalian bangun juga. Karena di era digital saat ini yang dijual bukan hanya produknya, tapi juga pengalaman dan cerita di balik produk tersebut teman berdua.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren. Semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

0: ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Teman terbaik.

0: Nah, Tama Pro 2, jadi gak kerasa ya obrolan kita di Muda Kreatif hari ini. Dan juga bisa disimpulkan ya Tama Pro 2 bahwa peluang usaha itu juga gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bahkan ya, aksesoris sederhana kayak gantungan handphone lucu aja juga bisa berkembang jadi bisnis yang menghasilkan kalau dikelola dengan kreatif dan juga konsisten. Nah, buat kamu Tama Pro 2 yang juga rasa-rasanya punya jiwa seni yang sama, suka kerajinan tangan atau seneng banget ngikutin tren medsos sekarang, nah mungkin aja ini bisa jadi ide usaha yang layak untuk dicoba nih. Dan juga Tama Pro 2, kamu juga harus ingat karena banyak banget bisnis yang besar itu lahir dari ide sederhana yang dieksekusi dengan sungguh-sungguh juga. Jadi jangan takut nih untuk memulai hanya karena modal yang masih terbatas, karena tentunya kreativitas adalah investasi yang nilainya juga bisa terus bertambah ketika kita berani untuk mengembangkannya, Taman Pro 2. Dan itu dia obrolan kita di Muda Kreatif hari ini, Taman Pro 2. Abis ini jangan kemana-mana, tentunya karena Risa masih akan kembali nemenin kamu di Sportpedia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Muda Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita nikmatin dulu satu lagu dari Fizz dengan Dalam Hitungan.
1: Semoga rumah semua bekal dan

Tahukah kamu apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Produa udah jam 1 aja nih. Soalnya kita masuk di Sportpedia Teman Produa. Tentunya Risa akan berbagi informasi-informasi dari dunia olahraga untuk kamu hari ini. Dan kira-kira kita mau bahas olahraga apa ya? Apalagi udah masuk Pildun nih Teman Produa. Wih, siapa yang udah gak sabar nih menantikan kemenangan dari tim favoritnya Taman Pro 2. Kayaknya udah pada gak sabar semua sih ya. Jadi nanti Risa bakalan balik lagi untuk ngasih kamu beberapa informasi-informasi dari olahraga. So, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: pemandangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
3: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
4: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh cenderung gloomy di wajah model didapatkan

Nomor pro 2 tunggal putra Indonesia Alwi Farhan ini memastikan tempat di perempat final Australian Open 2026 dan ia menyingkirkan wakil Jepang Minoru Koga melalui pertandingan 3 game. Alwi ini menang dengan skor 20-22 dan 21-16 dan kemudian di 21-9 teman pro 2 dan duel berlangsung selama 73 menit. Di Sydney pada hari Kamis kemarin. Dan pertandingan juga berjalan ketat sejak awal game pertama. Kedua pemain juga saling kejar poin hingga memasuki setting teman pro 2. Dan juga menurut Alwi, Koga ini memiliki keunggulan dalam konsistensi permainan. Lawannya juga mampu untuk mengembalikan bola-bola sulit sepanjang pertandingan. Dan ia juga memuji kemampuan Koga memaksimalkan segala kelebihan yang dimiliki. Dan Alwi ini fokus untuk menghadapi laga perempat final Australian Open 2026 dan ia juga berupaya untuk menjaga kesiapan mental dan fisik untuk pertandingan berikutnya.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nomor kedua ganda putra Indonesia ada Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang gugur di babak 16 besar Australian Open 2026. Dan juga Leo harus dan Daniel harus kalah dari unggulan kelima nih nomor kedua ada Liang Weiqing dan Wang Chang di 2 set langsung 15-21 18-21 juga. Dan pertandingan yang berlangsung selama 37 menit ini di Sydney pada hari Kamis lalu teman pro 2 didominasi oleh pasangan asal Tiongkok yang tentunya tampil lebih dominan saat menghadapi pasangan Indonesia juga. Dan teman pro 2 selesai pertandingan Leo juga menjelaskan bahwa mereka ini melakukan banyak kesalahan sendiri pada gym pertama, sementara di gym kedua menurutnya responnya dari mereka yang juga kurang cepat. Kendati kalah, Leo juga tetap ingin mengambil hal positif dari pertandingan tersebut dan ini juga menjadi bahan evaluasi berharga untuk mereka. Sementara menurut Daniel Martin, shuttlecock juga bergerak sangat cepat dan menurutnya dia juga mengalami kesulitan teman pro 2 dan juga teman pro 2 dari hasil pertandingan ini tentunya Indonesia Leo dan Daniel juga harus gugur di babak 16 besar Australian Open 2026.

Teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita kali ini, Teman Pro 2. Setelah ini Risa masih akan kembali nemenin kamu di Pernah Hits tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

102 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Aduh, sekarang sore ini lagi cerah, dibilang cerah. Ah, kan udah mau jam 2, udah deket sore, ya gak apa-apa lah ya. Iya, iya, oke ya, teman Pro 2 ya. Jadi hari ini teman Pro 2 seperti biasa di jam 2 ini kita bakalan masuk di program Pernah Hits nih teman Pro 2. Risa akan nemenin kamu dengan pembahasan yang seru tentunya. Kali ini kita mau bahas Tulus dulu teman Pro 2. Kenapa Tulus? Ya karena kita suka. Dan lagu-lagu Tulus nih memang ya bisa dibilang akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ini juga menghiasi kehidupan kita ya teman Pro 2 ya. Karena lagunya juga yang enak banget buat kita dengerin tentunya. Ditambah nih teman Pro 2, kalau ngomongin Tulus tuh kayaknya gak bisa dipisahkan dari playlist kita juga. Dari masa sekolah, kuliah, sampai sekarang kerja, kayaknya lagu-lagunya dia nih tetap nemenin kita di berbagai fase kehidupan kita juga teman Pro 2. Dan kita bakal nostalgia bareng sama lagu-lagunya Tulus, sekaligus kita bakal ngulas perjalanan dan karya-karya mereka juga enak banget buat kita dengerin teman Pro 2. Tapi juga lirik-liriknya nih kalau kita perhatikan tuh penuh sama makna nih. Nah, banyak juga orang yang bilang kalau lagu Tulus tuh kayak teman ngobrol teman Pro 2. Jadi gak harus yang tempo yang tinggi ya kan, gak harus yang teriak-teriak. Tapi tak kenapa lagu-lagu ini selalu sampai ke hati kita juga. Nah, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng teman Pro 2 perjalanan Tulus juga. Dan tentunya pasti ditemenin sama lagu-lagunya dia yang akan menemani kita selama 1 jam penuh ini. Kalau gitu, langsung aja teman Pro 2 kita dengerin dulu kali ya. Ada Labirin yang akan nemenin kamu dan nanti Risa bakalan balik lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemana?
3: Eh, ini sampahnya. Ini? Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, ya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Ga.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Ga. Bye, Ga. Semangat.
3: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Nomor berdua, kalau kita ngelihat kesuksesan dari Tulus sekarang, mungkin banyak orang yang ngira perjalanan karirnya ini berjalan mulus nih. Padahal, seperti banyak posisi lainnya, semuanya juga dimulai dari langkah yang kecil, teman berdua. Nah, Tulus ini bernama lengkap Muhammad Tulus, dan sebelum dikenal menjadi sebagai penyanyi besar ya, teman berdua, ternyata Tulus ini juga sempat kerja di sebuah perusahaan sambil menjalani hobinya bermusik. Nah, di tahun 2011 ini juga menjadi titik awal ketika ia merilis album perdananya yang bertajuk Tulus nih. Dan dari album inilah lahir lagu-lagu seperti Teman Hidup, Sewindu, dan Jatuh Cinta. Dan yang bikin Tulus beda yaitu adalah cara ia nulis lirik nih, teman berdua. Jadi bahasa yang digunakan ini bahasa-bahasa sederhana tapi memiliki makna yang dalam juga. Setuju gak ini kira-kira ya? Bahkan nih, teman berdua, banyak juga pendengar yang ngerasa kalau lagu-lagunya nih kayak menceritakan pengalaman hidup mereka sendiri. Jadi kayak relate gitu sama kehidupan kita. Jadi gak heran kalau perlahan nama Tulus ini juga makin dikenal dan mulai dapetin tempat spesial di industri musik Indonesia. Nah, selain ini teman berdua, kita bakal bahas lagu-lagu Tulus yang tentunya pernah begitu hits sama berdua dan jadi soundtrack kehidupan banyak orang juga. Jadi jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tomo Pro 2 kita masih membahas tentang Tulus nih ya. Dan kalau kita bicara lagu-lagu Tulus yang pernah meledak nih Tomo Pro 2, daftar judulnya mungkin bakalan cukup panjang nih. Karena hampir setiap lagunya ini berhasil jadi favorit pendengar juga. Ada Monokrom yang ngajak kita mengenang orang-orang penting dalam hidup kita. Ada Pamit yang jadi teman banyak orang saat harus merelakan sesuatu. Terus ada Manusia Kuat juga yang sering dijadikan penyemangat ketika sedang menghadapi tantangan hidup. Ya, kemudian juga hadir lagu Hati-Hati di Jalan yang viral di berbagai platform media sosial dan berhasil menyentuh hati banyak orang karena kisahnya yang dekat dengan realita hubungan. Yang menarik, lagu-lagu Tulus ini juga tidak bergantung pada tren sesaat. Bahkan lagu yang udah berusia bertahun-tahun juga masih sering muncul di playlist dan media sosial hingga sekarang. Karena mungkin Tomo Pro 2, karena tema yang diangkat selalu universal tentang keluarga, pertemanan, cinta, kehilangan dan rasa syukur. Hal inilah yang hampir semua orang pernah alami. Jadi kalau kamu sendiri punya lagu Tulus mana nih yang paling menggambarkan perjalanan hidup kamu di Tomo Pro 2?

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Oke, tamu produk kita cukupkan dulu untuk pernah hits kita di edisi hari Jumat 12 Juni 2026. After ini, jangan kemana-mana dong, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu, tamu produk, di musik dan informasi. Hingga nanti jam 4 sore. Jadi buat kamu, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.

Oke, Tamam Bro 2, udah jam 3 aja. Saya kita masuk di musik informasi Tamam Bro 2. Risa akan membagikan untuk kamu informasi-informasi terkini tentunya dari website rri.co.id. Dan semoga di sore hari ini Tamam Bro 2 kamu juga dalam keadaan yang sehat nih, bahagia ya. Sambil dengerin Bro 2 juga. Nanti Risa bakal balik lagi Tamam Bro 2, jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus Tamam Bro 2.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: komunikasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Nomor 2, atlet-atlet sepatu roda Kota Pekanbaru ini mulai mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas sepatu roda untuk memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 mendatang di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dan Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi Kota Pekanbaru, Zulfikri, ini mengatakan seluruh klub yang berada di bawah naungan Perserosi juga saat ini tengah mematangkan persiapan atlet masing-masing ini guna menghadapi kejuaraan tingkat nasional tersebut. Dan menurutnya terdapat 9 klub yang aktif berada di bawah pembinaan Perserosi Pekanbaru, dan dari jumlah tersebut juga diperkirakan sedikitnya 150 atlet akan diberangkatkan untuk mengikuti berbagai nomor perlombaan yang dipertandingkan juga. Dan beliau berharap keikutsertaan para atlet Pekanbaru dalam kejuaraan nasional tersebut juga dapat menjadi ajang menambah pengalaman bertanding sekaligus meningkatkan prestasi olahraga sepatu roda di Kota Pekanbaru. Sementara itu, pelatih klub sepatu roda Bina Muda Pekanbaru, Hairul Minan, juga mengungkapkan pihaknya akan mengirimkan sebanyak 50 atlet untuk berlaga pada kejurnas sepatu roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 ini. Dan menurutnya, puluhan atlet tersebut juga akan turun pada berbagai kategori yang dipertandingkan, mulai dari kategori pemula hingga kategori speed.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi kita di Musik dan Informasi di sore hari ini ya. Dan after ini jangan kemana-mana tentunya, karena kita bakal masuk di program Sore Ceria nih hari ini, teman Pro 2. Dan spesial banget nih di Sore Ceria hari ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Putri Pelajar Rio, teman Pro 2, yang akan nemenin kita tentunya di sore hari ini. Jadi buat kamu yang juga penasaran obrolan kita hari ini, jangan lewatkan untuk nonton langsung live streamingnya di YouTube Pro 2 Pekanbaru, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Jadi untuk kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, dan nanti sebakalan balik lagi. Jangan kemana-mana, teman Pro 2.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 104.4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini seperti yang Risa janjikan tadi teman Pro 2, di jam 4 ini kita masuk di program Sore Ceria. Dan tentunya teman Pro 2, di Sore Ceria hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang tentunya juga sudah hadir di studio Pro 2 Pekan Baru. Kita bakalan ngulik sedikit ya teman Pro 2 ya tentang perjalanannya. Mungkin kamu yang udah follow Instagram Pro 2 Pekan Baru harusnya udah tahu hari ini kita mau ngobrol sama siapa. Ya kan, kita akan ngobrol nih sama wakil 2 Putri Pelajar Riau 2026. Wah, siapa nih? Pasti penasaran dong ya. Dan buat kamu juga yang mau menyaksikan hari ini live streamingnya, kamu juga bisa untuk nonton langsung teman Pro 2 di YouTube Pro 2 Pekan Baru atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi kayaknya gak usah lama-lama teman Pro 2, karena mungkin kalian juga udah lihat ada siapa ya yang akan Risa ajakin ngobrol di sore hari ini teman Pro 2. Kayaknya langsung aja kita sapa ya. Selamat sore, halo.
1: Halo semuanya, selamat sore.
0: Iya.
1: Halo Kak Risa.
0: Halo Aurel yang sudah hadir.
1: Iya benar.
0: Tadi barang kita teman Pro 2. Jadi ini adalah ada Windy Aureli Bletisha. Benar gak kakak nyebutnya?
1: Benar banget, Windy Aureli Bletisha.
0: Benar. Nah, Windy ini teman Pro 2 merupakan wakil 2 Putri Pelajar Riau 2026. Tapi kakak bingung nih, kakak manggilnya Windy atau Aurel?
1: Nah, ini banyak banget sih kak yang bingung soal nama aku dipanggilnya Windy atau Aurel. Karena di sekolah dipanggilnya Windy. Tapi kalau misalnya udah sama teman-teman deket atau orang di luar sekolah, itu panggilannya Aurel. Jadi biar lebih akrab kayaknya panggilnya Aurel aja.
0: Aurel
1: sih,
0: aja. Bener, ya. Biar teman Pro 2 juga merasa makin akrab nih sama Aurel hari ini teman Pro 2. Oke deh Aurel, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja sore hari ini ya. Kita bakalan ngulik sedikit perjalanan Aurel nih teman Pro 2 ya. Kita akan tanya-tanya nih gimana kok bisa nih membagi waktu nih ya teman Pro 2 nih, sekolah juga pasti ya kan, terus juga ikutan ajang Putri Pelajar juga nih kan, pasti membutuhkan effort yang lebih ya Aurel.
1: Benar,
0: ya
1: benar.
0: Nah, kita akan ngajakin Aurel juga buat nanya-nanya teman Pro 2 nih. Tapi sebelum nanti kesana, kayaknya kita harus kenalan dulu lebih dalam sama Aurel ya, biar pada kenal juga. Boleh kenalan dulu mungkin Aurel ya, kira-kira Aurel nih, di balik Aurel nih ada siapa sih sebenarnya nih teman berdua? Silakan.
1: Okay, baiklah. Thank you ya Kak Risa. Thank you semua teman-teman Sore Ceria. Okay, jadi kenalin, nama aku Windy Aureli Bletisha atau yang lebih akrabnya dipanggil Aurel atau Windy. Dan di balik gelar Wakil 2 Putra Putri Pelajar Riau 2026, Aurel merupakan seorang gadis yang ceria, talkative, social butterfly. Aurel juga gampang banget beradaptasi sama lingkungan Aurel. Dan fun fact tentang Aurel, Aurel suka banget mencoba hal baru, terus nantangin diri Aurel sendiri dan keluar dari comfort zone Aurel.
0: Jadi suka banget sama nyoba-nyoba hal-hal baru ya Aurel. Iya, bener. Karena memang kalau anak muda sekarang tuh harus berani keluar dari comfort zone ya.
1: Iya benar, karena inilah waktu kita untuk mencoba-coba hal baru as the young generation.
0: Betul banget. Jadi Aurel itu teman Pro 2 nih, selain sibuk mungkin sekolah pasti ya, udah pasti nih yang utama, terus juga ikutan aja, ini juga aktif sebagai public speaking, teater, modeling. Wah banyak nih. Sampai ke MC nih teman Pro 2 nih. Gimana sih Aurel nih, karena memang seneng kah atau gimana?
1: Iya, memang itu semua passion Aurel yang Aurel jalanin sekarang itu memang semua hobi Aurel. Karena seperti yang Aurel bilang tadi, Aurel orangnya talkative, extroverted, dan suka mencoba hal baru. Jadi bagian-bagian seperti MC, public speaking, teater, dan tampil di depan banyak orang itu tuh memang suatu pleasure bagi Aurel. Karena memang social butterfly and extroverted dasarnya gitu. Dan untuk drums and modeling itu memang drums itu dari semua alat musik tuh orang gak suka yang lain.
0: Sukanya
1: piano,
0: drum,
1: gitar, sukanya drum gitu. Kayak memang drum yang pas sama diri Aurel gitu.
0: Ini unik banget ya, karena jarang banget cewek suka main drum ya kan.
1: Iya benar.
0: Karena rata-rata kalau gak piano, gitar. Ya gitar gitu ya. Ini drum, kenapa drum nih Aurel?
1: karena sensasinya beda kak kalau udah main drum. Kayak pernah juga belajar gitar, ukulele pernah juga.
0: Yeah.
1: Cuman beda rasanya karena memang awalnya mainnya perkusi, kahon gitu-gitu doang. Pas udah dikasih sama mama buat ikut les drum, itu bener-bener setiap tampil drum tuh keluar langsung jiwa ya kak.
0: Wah. Kayaknya langsung berasa menemukan jati dirinya ya. Oh ini nih yang aku suka nih sebenarnya ya.
1: Iya bener-bener.
0: Oke, jadi dalam kegiatannya kan banyak banget nih yang Aurel lakukan nih ya. Ini bagi waktu sama sekolahnya gimana nih Aurel?
1: Aduh, masalah bagi waktu memang susah sih kan? Memang, apalagi masih pelajar kan ya. Fokus terbesarnya otomatis di sekolah, nuntut ilmu setinggi-tingginya. Tapi dibalik nuntut ilmu dan responsibility itu, kita sebagai pelajar tuh juga harus memiliki soft skill. Dan soft skill itu diasah pastinya di luar sekolah.
0: Betul.
1: Dan mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang non-akademis. Seperti ikut organisasi, lalu ikut-ikut les seperti modeling, drum, terus public speaking. Memang mungkin kelihatannya nggak penting, tapi as we grow older, kita bakal realize kayak ternyata soft skill itu tuh sepenting itu. Dan kita bisa belajar hal baru dari situ juga. Dan untuk time management, itu Aurel melakukannya seperti inilah. Kayak misal on weekdays, I turn on my student mode. Memang fokus belajar, tugas, ujian, dan sebagainya. Tapi pas udah weekend, I turn on my putri pelajar mode, di mana aku fokus ke persiapan nasional, terus aku sibuk les, organisasi, dan sebagainya. Jadi ya, menjadi pelajar itu bukan cuma soal belajar di kelas gitu doang sih kak. Belajar di lingkungan itu juga penting.
0: Iya benar banget, ini setuju banget sih aku. Sekarang mungkin banyak juga orang yang gak kepikir hal itu ya orang-orang. Karena mikirnya udahlah kalau belajar ya belajar aja gitu ya kan. Padahal sebenarnya teman berdua soft skill itu emang benar-benar penting dan dibutuhkan ya. Di luar dari akademik juga nih teman berdua. Karena kalau kita punya soft skill nanti kedepannya juga mau ngapa-ngapain udah gampang ya. Mungkin di akademik kita gak bagus tapi mungkin soft skill kita yang jadinya diperlukan ya kan. Ini juga patut untuk dicontoh ya teman berdua nih ya. Bagi waktu juga memang harus bisa untuk bagi ya.
1: Penting
0: ya.
1: Itu karena kita sebagai pelajar aja butuh mengatur waktu. Apalagi kalau kita pikirin nanti masa depan gimana kalau misalnya kita gak bisa ngatur waktu.
0: Bener.
1: Jadi paling bener harus diasah dari sekarang time management itu sih kak.
0: Bener banget, karena memang itu diperlukan ya. Nanti kalau udah dewasa baru agak ngeh ya. Oh ya ternyata emang harusnya dari dulu aku belajar gitu ya. Jadi memang dari awal udah bisa untuk bagi waktu ya Aurel ya. Antara akademik dan non-akademik nih. Jadi semuanya berjalan seimbang ya.
1: Seimbang gitu.
0: Jadi sekarang Aurel di kelas 10 SMA.
1: Kelas 10 SMA.
0: Ini kan bentar lagi berarti kan udah mau mendekati ya. Udah mulai mendekati. Sibuk untuk akademis dan lain sebagainya nanti yang akan dilakukan nih. Tapi untuk sehari-hari sendiri nih Aurel, apa sih biasanya Aurel lakukan nih untuk di sekolah kayak organisasi dan lain sebagainya. Nah gimana kesibukan Aurel nih untuk sehari-harinya nih Aurel?
1: Kalau sehari-hari sih, kalau di sekolah itu pastinya belajar, ngerjain tugas. Karena memang sekolah Aurel juga padat ya gitu kak, tugas-tugasnya dan ujian-ujiannya. Lalu juga karena orang mengikuti organisasi, itu juga padat, ada rapat-rapat dan sebagainya. Lalu di sekolah juga orang ikut eskul teater dan juga public speaking. Dimana teater itu juga disering untuk kayak panggil-panggil tampil di sekolah dan mendadak gitu. Jadi I think kehidupan di sekolah itu tuh memang harus di-enjoy. Walaupun sibuk gitu kan, tapi itu harus di-enjoy. Karena masa-masa SMA masa-masa paling menyenangkan gak
0: betul,
1: sih kak?
0: Iya. Betul banget.
1: Dan untuk weekend, kadang main sama temen atau les modeling dan les non-akademik seperti tadi.
0: Oke, jadi memang harus dilakukan dengan enjoy ya.
1: Iya benar.
0: Tapi semua kegiatan yang Aurel lakukan ini kan emang benar karena Aurel memang suka, atau biasanya kan ada yang karena disuruh sama mama nih ikut ini dong, ikut itu gitu, atau memang karena Aurel suka aja nih?
1: Nah fun fact nih kak, backstory dikit. Mama itu malah, kamu kenapa sih ikut gini-ginian?
0: Mama yang pusing ya?
1: Mama yang pusing kak, karena memang mama tuh gak pernah nyuruh aku ngikut gini-ginian. Mama tuh malah nyuruh aku, udah kamu di sekolah aja, ngapain ikut-ikut ginian, ribet. Tapi akunya yang pengen kayak, enggak mah gak mau, masa aku di sekolah doang, duduk doang, belajar doang. Kan aku juga bisa fokus akademik juga kalau aku ikut gini-gini.
0: Yep,
1: jadi aku pengen pengalaman baru. And seperti tadi, I wanna close aku mau keluar dari comfort zone aku gitu. Yeah. Aku nggak mau di situ-situ aja gitu.
0: Oke, jadi memang keinginan sendiri ya, keinginan karena sendiri. Jarang-jarang ya. Kadang kan ada yang diarahkan gitu, entah dari sekolah, dari orang tua misalkan. Tapi memang karena pengen nyoba sesuatu yang baru, iya. Karena baru. Tadi extrovertnya juga, oh aku mau nyoba ini nih, coba ini gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Karena pengalaman baru is everything, right, yeah, Kak?
0: Yeah. Betul banget. Oke deh, jadi dari semua kegiatan yang Aurel lakukan kan banyak banget ya. Kayak MC, public speaking, modeling, sampai ke drama ya Taman Perduan ini. Aku sih jujur kalau aku tidak terbayangkan sebanyak itu ya, tapi mungkin karena udah faktor juga ya.
1: Iya benar.
0: Tapi ini kan aktif banget nih, mau nyobain segala hal gitu. Nah, dari semua kegiatan yang Aurel lakukan, ini kan udah jadi rutinitas lah ya. Nah, kira-kira mana nih yang menurut Aurel dari semua kegiatan yang Aurel lakukan itu yang menggambarkan tuh kayaknya yang ini tuh yang aku banget deh, Kak, gitu.
1: Okay. Sebenarnya kalau misalnya disuruh milih ya, Kak, yeah, susah banget karena memang orang kalau udah gak suka sama sesuatu ya orang stop gitu,
0: yeah.
1: Tapi orang ngelanjutin semua ini gara-gara memang itu Aurel banget. Cuman kalau misalnya disuruh pilih, kayaknya Aurel bakal milih something yang benar-benar tampil di depan, kayak MC and public speaking.
0: Okay.
1: Menurut Aurel itu Aurel banget karena Aurel suka ngomong, dan Aurel talkative, dan Aurel pengen melontarkan semua yang diisi kepala Aurel, dan dari public speaking dan dari MC itu bisa Aurel dapatkan. Yeah. Jadi ngelakuin aktivitas itu Aurel sama aja mendapatkan pleasure dalam berbicara, karena that's me gitu.
0: Okay, jadi karena memang suka ya Aurel ya, jadi memang MC, public speaking tuh yang benar-benar Aurel suka. Nah, jangan-jangan nih the next nih Taman Perduan atau jadi penyiar atau jadi ini nih jadi presenter nih kayaknya nih.
1: Waduh.
0: Presenter lah ya.
1: Presenter boleh.
0: Iya benar-benar. Kalau di radio kan nggak kelihatan wajahnya ya, sekali aja. Kalau presenter kan kelihatan terus sih. Tapi mana tahu ya Aurel ya kedepannya mana nanti tahu. Next ternyata jadi presenter TV nasional.
1: Benar. Aurel nggak ada yang tahu.
0: Takdir nggak ada yang tahu ya. Oke, okay, Taman Perduan. Jadi memang kalau kita mau melakukan sesuatu tuh kan memang basicnya adalah dari apa yang kita suka sih kan ya Aurel. Kalau misalkan semakin kita suka sama kegiatan yang kita lakukan ya, pastinya Taman Perduan kita senang nih buat ngelakuinnya gitu, tanpa ada beban. Bener. Gitu, enjoy.
1: Jadi kita nggak capek juga ngerjainnya.
0: Nggak kerasa capeknya ya. Capeknya malah happy, dibayar happy, gitu ya, dibayarkan ya Taman Perduan. Jadi ya lakukan apa yang kita suka aja ya, karena sekarang kalau aja tempat belajar sekarang banyak ya sebenarnya Aurel ya.
1: Iya, banyak banget sih tempat belajar sekarang udah. Cause sekarang tuh people udah mulai realize juga kalau misalnya soft skill itu memang sepenting itu sekarang. Kalau dulu ya maybe akademis nomor satu, ini nilai rapor nomor satu, ujian nomor satu. Tapi sekarang orang mulai sadar kalau misalnya yang kita butuhkan di masa depan itu bukan cuma nilai di rapor dan sebagainya. Yang kita butuhkan itu soft skills. Karena kalau kita lihat juga banyak orang yang sukses sekarang itu nggak, nilai rapor mereka tuh gak sebagus itu.
0: Iya, betul.
1: Malahan
0: betul.
1: Soft skill mereka yang benar-benar terasah gitu.
0: Benar.
1: Dan setuju. Soft skill itu yang kita asah harus yang kita suka.
0: Betul, harus yang disuka ya, bukan karena ikutan orang lain juga ya Aurel ya.
1: Benar.
0: Karena kan banyak juga yang FOMO ya sekarang ya.
1: Aduh, kayaknya, FOMO.
0: Ini okay nih kita ikutin, tapi sebenarnya mungkin skill kita atau basicnya gak di sana gitu ya. Bener. Akhirnya terbebani gitu. Jadi ikutin sesuatu yang memang kalian suka. Emang dari diri kita sendiri gitu ya, kemauannya. Oke deh Taman Perduan. Nah, next kita bakal nanya-nanya tentang perjalanan Aurel jadi putra-putri masuk ke ajang putra-putri pelajar.
1: Ya
0: kan? Ini kan pasti sesuatu yang juga menyenangkan untuk Aurel karena memang basicnya pengen nyoba hal baru. Apalagi kayak di dunia ajang ini kan banyak sih sebenarnya modelannya ya, Aurel nih. Nah, kenapa Aurel milihnya nih untuk ikutan putra-putri pelajar? Terus kira-kira kapan awal mulanya Aurel nih tertarik buat ngikuti ajang ini?
1: Okay, cerita dikit ya Kak, backstory dikit nih.
0: Boleh.
1: Jadi Aurel ngikut putri pelajar Riau dulu kan. Nah, itu tuh dikasih sama coach modeling Aurel 3 pilihan.
0: Okay.
1: Dan salah satunya putra-putri pelajar Riau 2026. Dan pas disebutin 3 pilihan itu, orang gak ngelirik yang lain, Kak.
0: Weh.
1: Beneran langsung, putra-putri pelajar. Wow, ini aku banget, gitu.
0: Oke, jadi kayak, langsung kesana arahnya.
1: Iya, dan aku ngerasa kayak, wow, ini title yang bagus banget sih. Ini title yang bagus banget. Awalnya aku tuh cuman mikir, ini bagus nih title ini kalau ada di bio aku, di bio Instagram aku. Cuman pas udah dijalanin, aku ngerasa kalau misalnya ajang putra-putri pelajar Indonesia dan putra-putri pelajar Riau ini nih suatu ajang yang berbeda dari pageant-pageant lain. Walaupun dasarnya sama-sama pageant, tapi aku ngerasa kalau putra-putri pelajar ini bukan ajang beauty biasa, tapi ini ngelihat pelajar dari segi keaktifan mereka, dari segi behavior mereka, dan dari segi inteligensia mereka. Dan inteligensia di sini tuh bukan maksudnya pintar secara otak doang, tapi bagaimana mereka menggunakan inteligensia mereka untuk bisa menginspirasi pelajar-pelajar di sekitar mereka. Dan menurut aku itu suatu responsibility yang sangat besar jika mendapatkan title putra-putri pelajar Indonesia itu, Kak. Dan aku pengen banget menginspirasi pelajar-pelajar yang seumuran aku juga. Makanya Aurel sangat-sangat tertarik sama ajang putra-putri pelajar Indonesia ini.
0: Jadi ngelihatnya juga dari sisi yang lain nih ya, dari ajang putra-putri pelajar Indonesia ini juga ya. Tapi berapa lama persiapan yang Aurel butuhkan ya, Aurel, untuk ikutan ajang ini?
1: Waduh, kalau persiapan sih udah berbulan-bulan ya, Kak. Setiap hari itu kayak ada aja tuh konten yang naik gitu. Setiap hari ada aja taking content, public speaking class. Semua tuh dipadatin dengan schedule sekolah yang juga padat. Tapi entah kenapa ngelakuin itu tuh seru rasanya gitu. Karena mungkin memang karena dasarnya orang suka dengan menjadi someone who's busy gitu. Dan kalau untuk lama persiapannya kayaknya udah 4 bulan, 3 bulan menuju nasional ya.
0: Jadi 3 bulan, 4 bulan ini yang harus dilalui untuk mengikuti ajang ini tentunya.
1: Benar sekali.
0: Tapi bisa, kalau misalkan mungkin teman produa lainnya juga penasaran, pengen kayak nyoba ajang-ajang pageant seperti ini, sebenarnya apa sih yang harus dibutuhkan nih Aurel nih buat teman-teman juga yang mungkin sebenarnya mau nih kayak Aurel gitu ya, tapi mereka kayak ragu untuk memulai dan lain sebagainya.
1: Dasarnya itu sih di brain, beauty, and behavior. Tapi di balik brain, beauty, dan behavior itu yang kita butuhkan itu tuh tekad kita mau atau enggaknya. Karena if we don't want to do it, hasilnya gak akan bagus. Tapi if we want to do it dari diri kita sendiri, kita yang pengen, pasti hasilnya bagus. Dan jika kita berusaha sekuat kita, kita memang menggunakan seluruh tenaga kita untuk mencoba sebisa kita untuk sesuatu yang kita benar-benar mau, pasti Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik buat kita. And selain daripada itu, satu hal lain yang terpenting adalah mental. Karena untuk pageant-pageant ini, walaupun kelihatannya cuman ngomong-ngomong di atas panggung doang,
0: kelihatannya gampang gitu ya.
1: Gampang banget, Kak. Kelihatannya kayak di hari grand final ngomong di atas stage, speech, dikasih crown. Gitu doang kan kelihatannya. Tapi di balik itu ada karantina, ada persiapan yang dar-der-dor, dan itu enggak bisa dengan mental yang enggak kuat gitu. Definitely kesehatan mental itu benar-benar harus dijaga selama kita mengikuti pageant ini. Karena selama karantina itu nanti beneran kayak kita bakal disuruh ngelakuin so many activities dalam satu hari, dipadatin sebisa mungkin, yang kita bahkan nganggapnya masa sih sebanyak ini dalam sehari gitu. Tapi kita harus bisa, dan kita harus tetap on point, dan itu membutuhkan mental yang kuat.
0: Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan di belakang itu ya.
1: Benar-benar.
0: Di luar dari mungkin yang kita lihat pas finalnya aja ya orang.
1: So it's not easy guys.
0: Itu gak gampang guys. Ternyata banyak hal yang harus dilakukan. Satu hari ngakuin kegiatan dalam satu waktu itu juga capek sih. Harus dilewatin gitu ya.
1: Capeknya gak fisik doang, tapi mental juga. Capek.
0: Tapi memang sih kalau untuk ikutan kompetisi memang mental tuh memang harus diasah ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi jangan sampai juga nomor 2 punya persiapan yang matang dari segi ilmu dan lain sebagainya, tapi kalau mentalnya juga nggak biasa, drop ya semuanya
1: nggak bisa, Kak.
0: Hilang semua. Oke deh teman berdua, nah itu dia apa yang harus dilakukan Aura tentunya dalam persiapan menuju putra-putri pelajar tersebut. Terus juga kan saat ini juga Aura udah berhasil nih meraih wakil 2 putri pelajar Riau 2026, terus juga dapat best speech lagi. Wah, keren banget. Tapi sih aku percaya ya. Maksudnya emang keren banget sih teman berdua ya, best speech-nya ini. Tapi apa yang jadi terlintas langsung nih sama Aurel sendiri nih saat Aurel diumumkan nih jadi wakil pemenang wakil 2, terus juga dapat best speech lagi?
1: Cerita lagi, Kak, karena aku suka cerita orang.
0: Boleh.
1: Jadi shockingly yeah. sebenarnya waktu kayak hamin 4 jam sebelum naik on stage grand final itu kan persiapan hairdo, makeup dan sebagainya. Dan itu sebenarnya Aurel ngomong sama tim Aurel dan Aurel juga ngomong sama teman-teman Aurel, minimal aku harus dapetin best speech.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang speech itu Aurel latihannya mati-matian banget.
0: Benar.
1: Dan pas dipanggil nama Aurel on stage for atribut best speech itu beneran kayak beneran dapet. Kayak se-shock itu tapi bangga banget sama diri Aurel sendiri karena aku udah latihan semati-matian itu dan ada hasilnya.
0: Betul.
1: Dan pas dipanggil best speech itu kan disuruh balik lagi. Tiba-tiba di announce Wakil Dewa Putra Putri Pelajar Riau 2026 Windy Aureli Pratisha.
0: Makin ini lagi ya, makin kaget lagi ya.
1: Iya, makin kaget, double sash. Terus dapat crown, dapat sash Wakil Dua Putra Putri Pelajar Riau. Dan shockingly mungkin gak orang-orang bakal mikir pasti bahagia banget nih anak, pasti bahagia banget nih anak. Yang terlintas pertama di otak Aurel itu bagaimana capeknya, bagaimana sedihnya, bagaimana bahagia-bahagia momennya Aurel untuk latihan. Dan yang paling terpikir sama Aurel itu orang tua Aurel yang udah sesupport itu sama Aurel. Karena banyak anak-anak di luar sana yang pengen ikut-ikut kayak gini, punya skill, punya talent, tapi orang tua mereka gak sesupport itu. Tapi alhamdulillah Aurel memiliki orang tua yang dar-dar-dar support mati-matian juga. Dan orang pertama yang Aurel ngelihat pas Aurel mendapatkan gelar itu adalah mama sama papa. Yang mama tuh udah duduk di situ gemeter mikirin Aurel dapat atau enggak, dan alhamdulillah Aurel dipercaya menjadi wakil dua putra putri pelajar Riau 2026.
0: Oke, jadi kebanggaan yang luar biasa ya Aurel ya. Apalagi ngelihat orang tua yang duduk nungguin deg-degan juga ya terus juga terharu, itu pasti makin semangat lagi ya kan buat melakukan yang terbaik juga ke depannya. Nah, tentu aja kan ini sesuatu yang gak disangka-sangka ya Aurel ya. Tapi memang dari awal kah selain tadi targetnya adalah best speech tadi, ada target lain gak kira-kira pas lagi ikutan ajang putra-putri pelajar ini?
1: Oke, target lain sih waktu itu Aurel tuh berharap menang pastinya, berharap menang.
0: Karena tujuan kita kompetisi pasti untuk menang ya.
1: Pasti semua orang tujuannya untuk menang. Tapi selain daripada untuk menang, Aurel pengen banget ngebanggain orang-orang di sekitar Aurel yang selalu support Aurel. Karena memang Aurel tipikal yang suka membanggakan orang lain. Itu Aurel banget. Dan Aurel berhasil gitu untuk membanggakan orang-orang yang udah support Aurel sejauh itu. Itu Aurel mencapai salah satu yang orang inginkan juga. Lalu mendapatkan teman-teman baru, itu orang mendapatkan teman-teman baru, banyak banget teman-teman dari sana, mereka semua baik-baik dan sesupport itu, sportif semua, gak ada yang kayak kesel mereka kalah gitu, gak ada yang benci gara-gara kalah gitu, gak ada. Dan pastinya mendapatkan pengalaman baru karena I like to try something new, dan itu tuh sesuatu yang orang gak pernah coba sebelumnya. Dan orang keluar dari comfort zone Aurel dan orang ngerasa bahagia banget karena semua latihan aku, semua yang aku udah korbanin buat ini akhirnya membuahkan suatu hasil.
0: Oke, yang penting adalah hasilnya yang sudah didapatkan ya Aurel ya, dari semua perjuangan yang udah dilakukan juga. Karena pasti gak gampang ya melakukan itu dalam satu waktu, belajar dan lain sebagainya ya Aurel. Sampai akhirnya juga ya hasil yang didapatkan juga pasti sudah hasil yang terbaik yang dilakukan. Dari ajang ini pastinya kan nanti akan ada persiapan ke nasional juga nih Aurel. Jadi kita penasaran juga nih teman berdua untuk nanti tanya kira-kira apa aja persiapan yang akan Aurel lakukan untuk ke ajang nasional nantinya. Tapi kita mungkin break dulu ya Aurel ya.
1: Oke, boleh.
0: Nanti kita bakal ngobrol lagi teman berdua buat tanyain Aurel lagi kira-kira persiapan apa yang akan dilakukan Aurel untuk nanti ke ajang nasionalnya juga. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol,

0: 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, kita masih barengan sama Aurel ya di sore ceria hari ini. Dan tadi kita udah ngobrol banyak nih, dari kita udah kenalan dulu kesibukan Aurel dan lain sebagainya, sampai ke tadi cerita Aurel gimana yang harus Aurel lakukan atau persiapan apa aja yang Aurel lakukan dalam mengikuti ajang Putra Putri Pelajar Indonesia ya. Nah, sekarang kan setelah menang di untuk sebagai perwakilan Riau, tentunya kan Aurel sekarang bakalan masuk ke ajang nasionalnya. Yes, ya kan. Benar. Nah, ini kan pasti bakalan lebih berat lagi nih Aurel ya.
1: Aduh.
0: Dibandingkan ya mungkin sama aja, tapi mungkin kan persiapannya harus lebih ekstra lagi. Benar. Nah, kira-kira apa aja nih yang Aurel lakukan menjelang Putra-Putri Pelajar Indonesia tingkat nasional nanti nih? Jadi persiapan apa aja yang sedang Aurel lakukan saat ini nih Aurel?
1: Oke, untuk physically yang bisa dilihat sama semua

0: orang. Yeah. Persiapan oral ya paling seperti public speaking class, yeah, modeling class, terus juga materi-materi, baca-baca isu tentang pelajar,
1: okay,
0: terus audiensi-audiensi, mm-hmm, taking content, terus fitting-fitting baju, photoshoot, dan sebagainya. Cuman di balik semua yang bisa kelihatan itu, mm-hmm, pastinya ada juga yang gak kelihatan persiapannya.
1: Oh,
0: yeah. Yaitu persiapan mental.
1: Okay.
0: Karena di Riau aja itu mentalnya udah diuji segitunya.
1: Bener.
0: Apalagi nanti kalau udah di nasional
1: ya,
0: dengan finalis-finalis dari daerah lain yang juga dar-der-dor. Karena pastinya bukan kita sendiri yang dar-der-dor. Jadi ngelihat finalis lain yang dar-der-dor juga, berarti kita harus punya mental yang kuat biar kita tuh gak ngerasa, aduh dia dar-der-dor, kok gue gini-gini-gini.
1: Iya.
0: Jadi kita harus punya mental yang kuat biar kita gak akan ngerasa gitu nanti di sana.
1: Yeah.
0: Mau mereka mau sedar-dar apapun, kita harus percaya diri aja. Aku juga udah persiapan kok, aku juga pasti bisa gitu. Dan selain daripada itu, persiapan mental nanti juga di karantina yang kalau di Riau aja udah sepadat itu, apalagi nanti di nasional.
1: Nasional gitu. Ya kan? Udah pasti lebih padat.
0: Padat.
1: Oke. Okay.
0: Itu sih sekarang.
1: Oke, okay, jadi memang semuanya juga persiapan ya untuk basicnya sudah dilakukan juga ya,
0: ya
1: ditingkatkan bener, lagi tentunya Arel ya.
0: Lagi.
1: Tapi yang memang harus jadi PR adalah mental ya.
0: Mental Kak, memang mental.
1: Karena jujur memang kalau beberapa kali Kakak ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman pageant yang harus menuju nasional atau udah pernah di nasional, memang nasionalnya agak sedikit berbeda ya.
0: Berbeda sih Kak, berbeda.
1: Kalau di daerah gitu ya. Melihat persaingan yang juga dari seluruh penjuru Indonesia datang di satu tempat teman berdua, dengan belum lagi tantangan beda-beda budaya, bahasa,
0: bener,
1: dan lain sebagainya ya kan.
0: Dan ditambah mereka bukan sembarang finalis dari bener, daerah, mereka juga pemenang di daerah.
1: Betul.
0: Mereka.
1: Betul, mereka gitu, juga pemenang yang juga sama-sama punya jiwa kompetisi ya.
0: Iya,
1: benar. Ya. Jadi memang harus benar-benar dimatengkan ya secara mental dan lain sebagainya untuk berangkat nanti ya.
0: Yes, benar.
1: Terus dari semua persiapan itu, kira-kira bagaimana nih yang menurut Arel nih yang paling menantang dan yang memang harus lebih diasah nih Arel?
0: Okay, paling menantang sih di bagian mungkin kalau yang terlihat secara public speaking sih.
1: Okay.
0: Karena mungkin kalau dilihat dari segi sekarang, mungkin public speaking orang udah bagus.
1: Mm.
0: Mungkin kalau dilihat orang awam juga public speaking orang udah bagus. Dapat best speech juga di Riau. Tapi kita nggak tahu nanti orang-orang di sana public speakingnya sebagus apa.
1: Betul.
0: Jadi pastinya kita nggak boleh puas sekarang.
1: Mm.
0: Harus terus dikembangin lagi public speakingnya.
1: Mm.
0: Dan selain dari itu, paling menantang itu di mental dan juga time management sih.
1: Okay.
0: Karena walaupun mental ini gak kelihatan, cuman mental ini tuh fondasinya gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya mental kita udah down, kita udah burn out, udah capek, itu persiapan yang lain tuh rasanya jatuh aja gitu.
1: Yeah.
0: Kayak gak ada yang menahan persiapan-persiapan lain. Karena mental health itulah yang penahan semuanya.
1: Yeah.
0: Dan untuk time management juga, walaupun tadi Aurel udah bilang Aurel bisa melakukan time management, tapi pastinya ada hari-hari di mana capek gitu, pengen kayak udah mau istirahat aja.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi ya time management itu kadang melarang kita untuk beristirahat, tapi tetap aja istirahat paling penting.
1: Benar.
0: Karena istirahat itu juga fondasi selain daripada mental.
1: Betul sekali ya, namanya juga kita manusia biasa,
0: manusia
1: ya.
0: Manusia biasa bukan robot.
1: Betul, karena ada rasa satu waktunya memang pengen istirahat dan lain sebagainya. Tapi juga gimana cara kita juga menyeimbangkan itu,
0: benar,
1: ya Aurel.
0: Benar,
1: ya. Jangan
0: benar,
1: sampai memaksakan nih teman berdua nih, supaya kayak ya aku mau hasil bagus tapi kita lupa kalau istirahat juga kita butuh banget gitu ya. Dan ngomongin kayak mental hurt nih, Aurel nih. Karena ini Aurel nih lagi bikin sebuah advokasi teman berdua ya.
0: Bener sekali.
1: Nah, ini yang mau kita tanya teman berdua. Ada advokasi Aware with Aurel.
0: Benar.
1: Nah, kira-kira ini apa sih Aurel? Kan ini adalah tentang kesehatan mental pelajar nih yang mau nanti Aurel tentunya bawa nanti. Nah, boleh nggak dijelasin nih ke teman-teman berdua? Kira-kira ini tuh sebenarnya apa? Terus kenapa Aurel malah milih isu ini nih?
0: Oke, okay, jadi Aware with Aurel,
1: okay,
0: itu merupakan sebuah advokasi yang Aurel ciptakan sendiri. Dan benar, itu tentang kesehatan mental yang khususnya untuk pelajar.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa Aurel memilih isu ini? Walaupun isu ini tuh very much, banyak yang bilang isu ini tuh overrated.
1: Kayak, okay,
0: udah semua orang juga bahas kesehatan mental. Kesehatan mental apa sih, boring banget. Tapi walaupun dia overrated, banyak yang bahas, tapi banyak yang sepelein, banyak yang overlook, dan mereka tuh ngerasa, ah apa sih bahas-bahas mental health, lebay lu, lebay gitu, gitu doang mental health, gitu doang mental health. Tapi sebenarnya nih, mental health itu penting, dan itu gak bisa kita anggap sepele, kita gak bisa lebay-lebay gitu, gak bisa. Karena again, mental health is the foundation of someone. Dan tanpa mental health, kita mau seproduktif apapun, kita mau sejago apapun, kalau misalnya mental health kita down, lagi-lagi fondasinya runtuh. Jadi seakan-akan kita lagi bangun rumah nih, terus semuanya udah jadi, pilarnya udah jadi, pintunya udah jadi, jendelanya dipasang, terus tiba-tiba gempa bumi dan fondasinya gak kuat, hancur dong rumahnya, hancur berkeping-keping semua. Dan itu juga kayak kita, kita kalau gak ada mental health, semuanya tuh runtuh aja. Jadi again, mental health ini sering banget di overlooked in pelajar apalagi. Dan mental health ini masih tabu ya kak ya, masih banyak yang kayak gak perlu dibahas. Udah istirahat aja, istirahat gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya we need help, kita gak boleh takut gitu loh buat bilang, aku lagi capek banget, boleh gak dengerin aku, aku lagi ini, aku lagi ini. Dan dengan advokasi Aware with Aurel ini, aku mau menyebarkan awareness about mental health dan bagaimana pelajar itu should should care for their mental health. Dan I'm no expert, aku bukan ahli, tapi setidaknya I can spread awareness about this issue.
1: Oke, jadi ini adalah isu yang memang sebenarnya akhir-akhir ini mungkin banyak orang yang membahas ya Aurel. Kalau kita lihat semua orang mungkin sudah mulai peka dan tahu tentang isu mental health ini. Tapi masih banyak juga di antara orang-orang itu yang pada akhirnya tuh kayak ya udahlah ya, cukup tahu aja gitu ya kan. Padahal sebenarnya ini adalah sesuatu yang benar kata Aurel tadi, teman Prado, ini sesuatu yang sebenarnya jadi fondasi buat kita nih ya kan. Kalau misalnya kita aja secara mental nih belum oke, ya
0: gimana
1: kan?
0: Kita mau membawa beban dunia.
1: Bener,
0: ya,
1: yang sudah banyak beban ini. Jadi ya kebayang teman Prado, sebenarnya memang isu tentang kesehatan mental ini memang sesuatu yang harus banget, terutama anak muda harus aware gitu ya Aurel ya. Tapi dari masalah kesehatan mental yang ada nih Aurel, kalau menurut Aurel sendiri nih sebagai seorang pelajar, masalah kesehatan mental apa nih yang paling sering mungkin dialami oleh teman-teman seusia Aurel sendiri nih?
0: Paling common ya kak, dan ini juga salah satu alasan Aurel ngebawa advokasi Aurel. Aurel sadar kalau misalnya di lingkungan Aurel aja itu tuh banyak yang ngalamin, cuman mereka ngerasa enggak, mana ada, gue gak punya penyakit mental gitu-gitu. Tapi padahal
1: masih denial gitu ya.
0: Masih denial gitu, padahal it's okay gitu. Dan yang sering itu anxiety, depression, tapi light depression, terus juga eating disorder itu juga mental health, terus burnout itu juga mental health. Dan itu tuh pas orang perhatiin lagi dan orang lihat-lihat lagi, itu tuh disebabkan oleh beberapa faktor, kayak social media itu beneran mengaruhin banget, expectations terutama dari lingkungannya dan dari keluarganya, dan toxic toxic environments dari keluarga, teman, sekolah, dan bahkan di social media itu juga bisa jadi toxic environment. Itu sih sekarang yang banyak banget terjadi. Dan sayangnya pelajar-pelajar sekarang tuh malah denial gitu. Kayak no, aku enggak kok, aku enggak burn out, aku enggak anxiety, aku enggak light depression, aku enggak eating disorder. Tapi sikap mereka malah mencerminkan itu gitu. Jadi mereka juga gak bisa denial sebenarnya.
1: Jadi mungkin itu adalah hal-hal umum ya. Dan biasanya memang faktor paling besar dari media sosial ya Aurel ya.
0: Iya benar-benar.
1: Karena gak bisa kita pungkiri teman Perdua, penggunaan media sosial sekarang adalah salah satu yang paling banyak mempengaruhi ya semua orang sekarang. Karena kalau bisa kita ambil sisi positifnya ya kita dapat hal yang positif, kalau dapat sisi, kalau kita ngambil sisi negatifnya ya
0: berdampak
1: jadinya. Dan memang masalahnya kan kadang kita ngelihat postingan orang lain misalkan dengan pencapaiannya, terus kita jadi ngerasa minder dan sebagainya. Ya mungkin kadang kita tanpa sadari ya Aurel ya. Jadi kadang misalnya kita kepikiran nih, wah postingan si ini, wah dia udah kesini nih, dia udah gini nih, terus kayak udah kita diam, tapi ternyata itulah berpengaruh ya.
0: Iya, dan padahal yang dilihatkan di media sosial pastinya juga jaim ya kak ya.
1: Bener.
0: Gitu. Jadi kita tuh compare our behind the scene moments with someone else's highlighted moments. Jadi kita ngerasa kayak orang ini tuh perfect banget. Padahal yeah, sebenarnya dia juga pasti ngerasain apa yang kita rasain. Bener. Juga. Dan dari situ muncullah high expectations, mm-hmm, terus di situ juga muncul comparison, dan itu berdampak ke self esteem, dan self esteem ini dapat berdampak ke anxieties, light depression, dan burnout, dan juga eating disorder. Kayak pernah nggak sih kayak kita tuh rasanya nggak pengen makan gara-gara pengen kurus, pengen ngikutin standar TikTok gitu. Betul. Segala macam.
1: Betul.
0: Itu juga salah satu bagian dari pengaruh kepada mental health kita gitu. Jadi very light, tapi tanpa kita sadari itu merusak sih.
1: Benar. Jadi sesuatu hal yang gak kita sadari tanpa sebenarnya ya hal itu berpengaruh gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Ya. Dan mungkin di lingkungan sekarang, terutama anak-anak muda ya, hal tersebut yang mungkin sering Aurel temui mungkin ya. Tapi kira-kira Aurel, dari banyak mungkin teman-teman yang ngerasa contoh kayak entah itu di sekolah nih, misalkan kayak nilai mereka, tugas, ditambah juga ekspektasi tadi nih, kira-kira apa yang mau Aurel sampaikan nih kepada teman-teman nih Aurel yang juga masih ngerasain hal tersebut, tapi mereka masih denial nih. Kalau mereka mungkin nganggapnya ya baik-baik aja, tapi mungkin mereka sudah di level yang mereka udah gak sanggup nih gitu sebenarnya. Okay.
0: Satu pesan ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri sih. Kalau misalnya if you think kalau kamu denial terus, it's gonna hurt yourself. Dan lama-kelamaan kamu akan capek sampai mental kamu tuh beneran down, sampai kamu gak bisa produktif, you can't do anything. Dan malahan kalau kamu gak produktif, kamu bakal nyalahin diri kamu sendiri.
1: Bener.
0: Aku kenapa sih kayak gini gitu, kok aku gak bisa kayak dia gitu. Jadi dampak dari mental health itu tuh beneran beruntun gitu. Jadi kunci utama itu tuh don't be too hard on yourself, set realistic standards. Jangan kayak aku pengen ngejar juara satu gitu, aku pengen ngejar juara satu, pokoknya aku harus bisa, aku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan juara satu. Jadi dia lupain tidur, lupain makan, lupain social skills dia, dia lupain semua, terus dia lupain mental health dia, dan itu akan berujung ke suatu habit yang gak sehat. Dan selain daripada don't be too hard on yourself, jangan denial gitu. Just kayak kalau kamu butuh bantuan, bilang. Jangan malu gitu, jangan malu kayak bilang aku lagi capek banget, aku mau cerita, boleh nggak? Jangan malu, karena justru kalau kita malu, kita tahan semua, dampaknya itu tuh bakal lebih keras untuk ke mental kita.
1: Oke, okay,
0: nah, that's one pesan from me.
1: Oke, okay, jadi sekarang ada juga teman-teman yang mungkin dia merasa mau cerita, takut dan lain sebagainya nih. Karena kan banyak juga yang kayak gitu ya Aurel ya, kayaknya dia mungkin sudah merasa tapi dia kayak malu mau cerita, malu nanti mau cerita, diledekin
0: iya,
1: sama diledekin, teman-temannya.
0: Dibilang alay, dibilang lebay.
1: Nah, kalau misalkan pesan dari Aurel sendiri nih, kalau misalkan ada misalkan teman yang terlihatnya mungkin lagi enggak baik-baik aja nih, sebenarnya langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan nih Aurel sebagai teman gitu, untuk apakah kita pelan-pelan untuk ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Kadang kan ada juga di sisi orang yang memang dia gak mau cerita, harus ditanya dulu dan lain sebagainya. Menurut Aurel nih gimana?
0: Oke, jadi mungkin ini kedengarannya klise dan sangat lebay, alay, tapi mendengar, listening. Karena itu simple banget kan kak, semua orang bisa ngelakuin itu, mendengar seseorang yang mau cerita, atau bahkan nanyain doang, hi, how are you doing? Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja nggak? Sekedar nanya kayak gitu doang, itu bisa nyelamatin seseorang gitu. Karena aku selalu ngebawa quotes, listening is a form of care, and even the smallest act of care can save someone. Mendengar adalah bentuk kepedulian, dan peduli sekecil apapun bisa menyelamatkan. Aku bawa quotes itu kemana-mana, dan aku sadar kalau misalnya, karena aku ngalamin juga, aku ngerasa bahagia banget kalau ada yang nanyain, Rel, kamu gak apa-apa kan? Baru tadi malam kak, ada yang nanyain. Okay. Karena mungkin dia tahu aku lagi sibuk dengan persiapan dan sebagainya. Ada yang nanyain, Rel, kamu lagi gak apa-apa kan? Mau cerita gak?
1: Okay.
0: Dan aku sebenarnya gak pengen cerita gitu. Karena aku juga ya tertutup-tertutup aja gitu. Cuman dengan ditanyain aja, itu kita udah merasa ada sih, ada yang care sama aku gitu. Okay. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya mereka gak mau cerita, gak apa-apa. Yang penting mereka tahu ada yang mau dengerin mereka, ada yang mau care sama mereka, dan ada, dan itu tuh ngebuat mereka itu tuh mau ngelanjutin hidup juga gitu. Kayak oh aku gak sendirian loh di dunia ini, ada gitu yang mau cerita sama aku, ada yang mau dengerin aku gitu.
1: Oke, karena mungkin kalau misalnya kita lagi ngerasa di posisi tersebut, kita ngerasa kayak semua orang gak ada yang peduli gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya bener
1: ya. Tapi saat ada yang bertanya, cuma nanya gimana, kamu kenapa hari ini, itu juga satu iya, hal yang membanggakan.
0: Bener
1: ya, yang membuat kita tuh ngerasa, bener kata Aurel, jadi ngerasa, oh ada nih yang peduli sama aku gitu ya. Jadi advokasi inilah yang nanti akan Aurel bawa kah, atau akan Aurel lanjutkan after ini atau sebelum ajang nasional? Aurel,
0: Aurel berharap advokasi ini bisa Aurel bawa terus sampai selesai ajang pun akan Aurel bawa terus Aware with Aurel ini, karena memang tujuan Aurel membawakan advokasi ini tuh bukan cuma untuk menang, bukan untuk mendapatkan mahkota atau sash, pasti juga ada gitu kan pengen, cuman tujuan Aurel membawa advokasi ini itu untuk menyebarkan kepedulian terhadap awareness mental health ini, karena isu ini tuh sepenting itu, dan untuk mencapai generasi emas 2020 ada 2045, kita nggak cuma butuh kayak intelligence and everything, mental tuh juga perlu gitu. Jadi pastinya walaupun ini kayak menurut Aurel itu tuh kemenangan itu nggak cuma dari mahkota atau sash, tapi kemenangan yang sebenarnya itu adalah dampak yang bisa Aurel bawa dengan advokasi Aurel ini setelah ajang ini.
1: Oke, jadi intinya adalah apa yang dibuat sekarang tuh bukan hanya untuk digunakan kompetisi aja ya Aurel ya, tapi bisa dibawa ke depannya ya kan, yang juga jadi manfaat juga nih teman berdua untuk orang-orang di luar sana. Pasti itu harapan besarnya ya Aurel.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Oke, udah banyak nih teman berdua ya, kita ajak ngobrol Aurel di sore hari ini. Udah panjang banget kita tanyain perjalanannya ya. Dan juga udah hampir 1 jam nih teman berdua kita barengan sama Aurel sore ini. Tapi mungkin ini pertanyaan santai aja ya Aurel ya, untuk sebelum penutup kita di sore hari ini. Kalau misalnya katanya nih kira-kira, kalau Aurel kira-kira lebih milih untuk jadi MC acara besar, tampil main drum di depan ribuan orang, atau pidato di panggung nasional nih? Coba dijawab secara singkat dan kasih alasannya.
0: Oke, secara singkat susah sih, tapi kayaknya pidato di depan panggung yang besar banyak orang.
1: Oke, why?
0: Karena Aurel bisa membawakan advokasi Aurel, yaitu Aware with Aurel, dan Aurel juga bisa spread awareness tentang mental health, karena itu pidato di panggung yang besar kan? Berarti otomatis kalau di panggung yang besar, banyak yang melihat, dan Aurel akan merasa bangga sama diri Aurel sendiri, karena Aurel bisa menjalankan aksi nyata dari advokasi Aware with Aurel, yaitu menyebarkan awareness tentang mental health. Dan itu didengar banyak orang.
1: Oke, itu bisa didengarkan banyak orang ya, karena di panggung nasional. Jadi apa yang Aurel buat tadi ya bisa digunakan oleh banyak orang.
0: Karena
1: gitu.
0: Itu that's my main goal.
1: Oke, itu adalah main goal yang main dicari goal. Ya. Oke, terus next nih, jawab ya Aurel ya. Kalau Aurel bisa ngopi atau makan siang bareng satu tokoh dunia, nah kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Aurel nih kira-kira? Terus juga apa yang mau Aurel tanya ke orang tersebut nih?
0: Ini tokoh fiksi atau tokoh real?
1: Tokoh di dunia, berarti real.
0: Real, oke. Easy banget, Maudy Ayunda.
1: Oke, apa yang mau ditanyain ke Maudy Ayunda nih?
0: Sebenarnya gak perlu dijelasin lagi, itu memang panutan banget, dia sekeren itu. Kayak dia multi-talented banget, dia singer, actor, dancer, everything, dia bintang iklan, dia pinter banget juga, dia kuliah di luar negeri, dan Aurel pengen banget duduk sama dia di cafe, chilling, terus minum-minum kopi bareng, terus tiba-tiba nanya aja, Kak, gimana sih jadinya kayak kamu gitu, gimana cara jadi kamu gitu, kayak aku pengen banget gitu jadi kayak dia, kayak gimana dia bisa menghadapi semua challenges, pasti dengan banyaknya talenta itu dia gak kayak dia nggak cuman easy aja dapat kayak gitu, nggak mungkin dia kayak oh ya aku kuliah di luar negeri nggak usah belajar bla bla bla, pasti banyak juga challengesnya gitu, kayak pasti banyak yang harus dihadapi, terus kesehatan mental dia gimana selama itu. I just wanna know how to be like her and how to face the challenges she faced.
1: Oke, jadi Maudy Ayunda ya.
0: Maudy Ayunda.
1: Oke, tapi memang Maudy Ayunda keren banget sih teman-teman gue ya. Dari segala sisi sih, tapi dia keren ya. Oke, terus satu lagi nih ya. Kira-kira kalau nanti Aurel dikasih kesempatan untuk berbicara kepada seluruh pelajar Indonesia selama 1 menit, kira-kira pesan apa yang mau Aurel sampaikan nih untuk teman-teman di luar sana?
0: Satu pesan Aurel buat pelajar-pelajar di luar sana,
1: yeah.
0: Mental health is really something that you should take care of. Karena, again, I've always said this, mental health is the foundation of you, of yourself. Jadi pastikan kamu merawat foundation itu sebagaimana kamu bisanya, agar kamu bisa terus melatih diri kamu, kamu bisa mencoba hal baru, kamu bisa melakukan ini, dan semua itu bakal nyangkut ke kamu dan itu bakal tahan di kamu kalau kamu memiliki fondasi yang kuat, yaitu mental health kamu. Jadi pastikan sebelum kamu melakukan apa-apa, sebelum kamu ngelakuin something that's gonna be bad for you, think of your mental health. Again, it's so important. And one more thing, untuk orang-orang lain yang merasa kayak mental health itu lebay and everything like that, maybe buang pikiran itu. Karena again, mental health is not something that's taboo. Mental health is something that we should be aware of, we should take care of. Jadi again, langkah paling sederhana untuk memulai itu adalah listening. Because listening is a form of care, and even the smallest act of care can save someone.
1: Keren banget Aurel ya. Jadi ya tentunya teman Pro 2 sebagai anak muda juga, ya care itu bisa dilakukan dengan kita mendengarkan aja,
0: yes,
1: ya Aurel ya.
0: Benar.
1: Yang tentunya juga dari kita mendengarkan kita bisa membantu banyak orang juga sih.
0: Yes, benar ya. Banget.
1: Dan sepertinya waktu kita sudah habis Aurel di sore hari ini, nggak kerasa udah mau jam 5 ternyata.
0: Wow.
1: Ya. Saking serunya kita ngobrol ya teman Pro 2, udah jam 5 sih sebenarnya ini.
0: Tapi
1: it's okay,
0: itu.
1: Wah udah bunyi peringatannya. Jadi kayak kita harus akhiri dulu obrolan kita sore hari ini teman Pro 2 barengan sama Aurel. Thank you so much buat semua insight-nya teman untuk teman Pro 2 ya Aurel ya. Semoga juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana yang juga mau mencoba, mau keluar dari comfort zone-nya, nyobain hal baru kayak Aurel sekarang teman Pro 2. Ini adalah sesuatu yang bisa sangat bisa untuk kalian contoh teman Pro 2 untuk membuktikan bahwa akademik dan non-akademik itu bisa berjalan beriringan ya.
0: Benar banget.
1: Dan juga buat kamu yang kelewatan untuk obrolan kita di sore hari ini, jangan khawatir, kamu bisa untuk tonton ulang tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kita harus pamit ya Aurel ya.
0: Okay.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much kakak.
1: Sukses untuk di ajang nasionalnya nanti.
0: Siap, terima kasih.
1: Kami tunggu lagi tentunya ngobrol-ngobrolnya di sini ya.
0: Amin.
1: Bareng sama Pro 2 Pekanbaru. Dan juga teman Pro 2 after ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan kembali lagi untuk nemenin kamu tentunya di Ngobras, di Ngobrol Asik hingga nanti jam 6 sore. Itu kita pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan bye.
0: Bye. Thank you so much Karisa. Thank you so much teman-teman
1: Thank
0: sore
1: you.
0: Ceria.

Kita sudah di ngobras, di ngobrol asik. Teman Bro Duaris akan menemani kamu hingga nanti tentunya pukul 6 sore ya. Dengan informasi-informasi yang sore akan kita bahas di sore hari ini. Kita bahas apa ya? Kita bahas yang santai aja kali ya, teman Bro Dua ya, buat nemenin kamu tentunya. Jadi stay tune terus di program Ado Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngobrol 2 Piala Dunia 2026 juga akan menjadi edisi yang berbeda dari turnamen-turnamen sebelumnya. Karena selain menjadi Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, FIFA juga memperkenalkan 3 maskot resmi yang mewakili masing-masing negara tuan rumah. Nah, atau memperdua, seperti biasanya ya, pasti dalam perhelatan Piala Dunia ini selalu ada maskot yang akan menjadi ciri khas masing-masing di setiap tahunnya, atau memperdua. Dan langkah ini juga menjadi simbol kolaborasi dan keberagaman budaya yang ingin ditampilkan sepanjang turnamen berlangsung nih. Jadi FIFA secara resmi akan memperkenalkan 3 maskot tersebut pada September 2025. Nah, ketiganya ini adalah Maple si Moose atau rusa besar dari Kanada. Kemudian ada Zayu si Jaguar dari Meksiko dan Clutch dari Amerika Serikat. Dan menurut FIFA, ketiga karakter ini juga dirancang untuk mencerminkan budaya, warisan, dan semangat dari masing-masing negara tuan rumah sekaligus menyampaikan pesan persatuan melalui sepak bola. Nah, terus kenapa ya karakter-karakter ini yang dipilih nih teman berdua? Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

rasanya jika tidak menonton Tari Kecak. Pada pementasannya, Tari Kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari Tari Kecak? Tari Kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari Kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari

menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, kita akan membahas dulu maskot yang merepresentasikan Kanada, teman berdua, yaitu adalah Maple. Nah, kenapa Maple ini dipilih, teman berdua? Karena Moose ini merupakan salah satu hewan paling ikonik di negara tersebut. Dan selain itu, teman berdua, namanya juga terinspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada yang menghiasi bendera negara tersebut. Dan karakter ini juga digambarkan sebagai sosok yang tangguh, kreatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat juga. Terus ada Zayu yang juga mewakili Meksiko melalui sosok jaguar yang memiliki nilai historis dan juga budaya yang mendalam nih. Dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec, jaguar juga sering dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan juga kehormatan. Jadi melalui karakter Zayu, Viva juga ingin menampilkan kekayaan budaya Meksiko sekaligus semangat kompetitif yang juga identik dengan sepak bola nih, teman berdua. Terus ada maskot ketiga, yaitu ada Clutch atau seekor elang botak yang menjadi lambang nasional Amerika Serikat. Jadi elang ini dipilih karena melambangkan kebebasan, keberanian, dan juga kepemimpinan. Dan dalam narasi yang diperkenalkan oleh Viva, Clutch ini digambarkan sebagai karakter yang penuh rasa ingin tahu, optimis, dan mampu menyatukan berbagai kalangan melalui kecintaan terhadap olahraga, teman berdua. Jadi, kehadiran tiga maskot ini sekaligus menjadi sesuatu yang cukup unik dalam sejarah Piala Dunia. Jadi selama puluhan tahun, FIFA ini umumnya hanya menggunakan satu maskot untuk setiap turnamen. Namun karena Piala Dunia 2026 diselenggarakan oleh tiga negara, jadi FIFA ini memilih menghadirkan tiga karakter berbeda yang dapat mewakili identitas masing-masing tuan rumah tanpa menghilangkan pesan kebersamaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Nah, Tomo Pro 2, maskot sendiri ini memiliki peran penting dalam setiap penyelenggaraan Piala Dunia nih. Selain menjadi ikon promosi, maskot juga membantu memperkenalkan budaya negara tuan rumah kepada masyarakat dunia juga. Dan tradisi ini juga sudah dimulai sejak Piala Dunia 1966 di Inggris dengan maskot legendaris World Cup Willy dan terus berlanjut hingga saat ini. Dan FIFA ini menyebut Piala Dunia 2026 sebagai edisi ke-16 yang menghadirkan maskot resmi dalam sejarah turnamen juga. Dan tentunya dengan karakter yang penuh warna dan latar belakang budaya yang kuat, Maple, Zayu, dan juga Clutch ini diharapkan mampu menjadi wajah Piala Dunia 2026 sekaligus mempererat hubungan antara penggemar sepak bola dari berbagai negara. Dan ketiganya juga enggak hanya menjadi simbol turnamen tapi juga representasi dari semangat persatuan, keberagaman, dan kecintaan terhadap olahraga yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Dan itu dia teman berdua informasi kita di Ngobras hari ini di edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah ngikutin Pro 2 dari tadi siang hingga sekarang teman Pro 2. After ini juga jangan kemana-mana karena bakal ada Dito yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. So teman Pro 2, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Bye-bye.

Selamat ke Mampan FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Jumpa lagi bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2, sebagai teman terbaik kamu di malam hari ini, jaga malam sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan aku bakal temenin kamu dengan serangkaian program yang sudah disiapkan oleh tim Pro 2 Pekanbaru. Nanti ada Religion X juga, pokoknya stay tune aja ya. Nikmati malam ini bareng aku di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Ya teman berdua, sebelum kita lanjut lagi, kita jeda dulu sejenak. Kita akan ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 18:22 waktu Indonesia Barat.
1: Teman berdua, saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Vibes Piala Dunia benar-benar terasa banget teman berdua, karena ini sudah masuk hari ke kedua kali ya, karena semalam jam 11 malam kan openingnya, tapi pertandingan dimulai pembukaan itu dini hari tadi jam 1 atau 2 nggak salah ya, Meksiko versus Afrika Selatan, menang Meksiko 2-0 teman berdua sebagai tuan rumah. Ada yang menarik dari Meksiko teman berdua ya, ada keunikan nih. Ternyata Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, yaitu tahun 1970, 1986, dan 2026. RRI Pekanbaru sebagai salah satu media yang diberi keistimewaan untuk menyiarkan secara audio pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 teman berdua, dan kamu bisa mendengarkan dari Pro 3 Jakarta dan juga Pro 1 Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ya masih di Pro 2, Unit Teman Pro 2 bahas keunikan Piala Dunia 2026 ini ya. Dan ini pertama kalinya Piala Dunia diikuti oleh 48 peserta, nambah kuota nih. Jadi pertandingan lebih banyak, lebih seru, ada kurang lebih 104 pertandingan Teman Pro 2. Hari ini sudah ada 2 pertandingan yang dimainkan ya. Tadi ada Meksiko versus Afrika Selatan, terus jam pagi 9 tadi ada Korea Selatan versus Korsel versus Ceko ya. Ceko sih, Indonesianya Ceko ya. Dan menang 2-1 tuh Korsel ya, bangga dong sebagai sesama Asia ya. Nanti malam juga ada lagi Teman Pro 2, itu pertandingan berikutnya kalau enggak salah Swedia sih nanti malam itu Kanada. Dini hari ya, Kanada versus Bosnia. Oke, dan sampai di sini ya Pro 2 Unik di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke Religion Act nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kita akan ikut dulu program biasa nih. Ada MLC Music Live Chat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kira-kira siapa artisnya, siapa penyanyinya, apakah itu artis atau penyanyi favorit kamu. Makanya jangan kemana-mana, stay tune dulu di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Rito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Bea Cukai menggagalkan peredaran rokok impor ilegal senilai 11,68 miliar rupiah. Penindakan dilakukan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Barang ilegal tersebut diangkut menggunakan dua truk yang disamarkan pakan ternak. Rokok tersebut tidak memiliki pita cukai resmi. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama menyebut operasi dilakukan pada 11 Juni 2026. Penindakan dilakukan di wilayah Merak, Cilegon, Banten. Total barang mencapai lebih dari 8 juta batang rokok. Dan Jaka menjelaskan terdapat 2 truk dari Pulau Jawa dan 1 dari Sumatera. Penindakan melibatkan sinergi beberapa instansi penegak hukum. Kerugian negara diperkirakan mencapai 7,9 miliar rupiah dari cukai dan pajak. Nilai barang ilegal mencapai 12,68 miliar rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif peningkatan posisi Indonesia pada ranking dunia FIFA. Ia mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday Juni 2026. Diketahui timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. 2 kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 FIFA. Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 5 Juni 2026, kemudian berlanjut mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 4 hari berselang. Meski demikian, Erik meminta para pemain tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, peringkat dunia bukan jaminan meraih hasil terbaik pada setiap pertandingan. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
0: Oh iya.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Yang di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya bener.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabannya.
2: Harus bernada.
1: Harus gitu, bernada. Musisi banget.
0: Bener. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Bener. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
1: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace.
1: Beban gak buat Grace? Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis itu kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makin menurut aku, oh yeah, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti
1: yes.
0: Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Ya, tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini All My Ghost.
0: Oh All My Ghost. All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
2: baru
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
3: Oh, In Your Wonderland.
2: Iya. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
3: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
3: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
3: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh. Ternyata.
2: Bagus loh. Eh keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact. Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa buat mantan, bisa buat HTS kah. Aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan. Ya, dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu.
0: Mencurigakan itu. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Damon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya
2: auto.
0: Sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga. Cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel bisa.
0: Bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu. Mungkin kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada itu. Satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di apa namanya dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya enggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gak yeah, mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba
0: Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Oh, teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Oke.
1: Okay. Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue geli sih sebenernya. Malu sih, kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part-partnya.
0: Okay. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh,
2: gue sukanya itu.
0: Oh, matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Iya sih. Benar. Kalau dari Grace.
1: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan bapak ya. Bener tadi aku mau
2: ngomongin sepakat ya, sepakat ya.
0: Kita sepakat.
1: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana letak ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Yaudah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua, single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu nggak?
1: Itunya. Kenanglah.
0: Manis itu
1: manis,
0: ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman. Kenang
0: itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua gak total
1: dalam
2: ya.
1: Sama,
2: jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa? Minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu? Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang nge-connectin lagi rasanya terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Okay. Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke. Okay.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. Disordered aja, kayak disordered aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Sama kan, tapi...
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar nggak sama.
1: Oh, iya kan. Benar.
0: Biar nggak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.

0: And
1: okay.
0: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Yep. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke.
2: Okay.
0: Oke. Okay. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong.
2: Yeah.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover.
0: Mm-hmm.
1: Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
2: Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya, obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Mm. Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, okay. Oke, okay, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Apa
1: ini? Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan okay. Kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
1: Benar.
0: Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
0: Iya,
1: kayak udah tahu ya.
0: Udah
1: tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas aja naik.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orang ini gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju.
2: Nice.
0: Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah. Aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto
2: chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak tiap hari kulakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang itu.
1: Agak apa ya?
0: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman okay. Gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Soalnya buat urusan ya.
0: Oh, iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lu, Alvin.
1: foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih. Mm-mm. Kayaknya ya.
0: Oh. Orangnya emang visual, visual sih, bener sih.
2: Iya. Lumayan. Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Ya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Okay. Oke, kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Gak akan kita hujat
1: kok. It's okay loh, bener.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan, sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
0: Iya, beneran.
2: Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya, teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Nah,
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan, bener.
0: Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, oh beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenernya udah kelihatan dari cara bicara juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda.
1: Bercanda.
0: Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh looksnya kayak kurang.
1: Thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawaban bareng sama Alvin dan juga Grace. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke.
1: Oh mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong.
2: Nggak apa-apa juga.
0: Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect. Ya. Kalau lu, ada
1: gak? Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tau gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
0: Oh. Kan.
1: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
2: Ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama gak ketemu. Terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah, itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace
2: Kak.
0: Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Gak usah.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman berdua seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.
3: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
4: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah. Kita ketemu lagi teman berdua untuk program Religi Night edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang ini sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sabar dan sholat itu kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membahas topik tersebut teman berdua, kita sudah kedatangan narasumber dari Dakwah Mandiri Riau, ada Ustadz Ahmad Basir SAG. Alhamdulillah beliau sudah di studio RRI Prodo Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, teman berdua, buat kamu nanti mau yang bergabung ataupun juga tanya-tanya, boleh di WhatsApp aja ya, 08 11 76 00 884. Silakan kamu mau tanya apa tentang topik yang kita bahas ataupun kajian kita bahas pada malam hari ini, atau mungkin di luar itu juga boleh nanti.
1: Boleh, boleh ya.
0: Curhat-curhat sedikit mungkin boleh.
1: Ya, boleh.
0: Ya, kalau gitu teman-teman berdua, kita dengarkan dulu yuk kajian singkat ataupun juga pengantar dari Ustadz Ahmad Basir SAG terkait kajian kita, judulnya adalah sabar dan sholat kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa sama-sama ditemani oleh Pro 2. Mudah-mudahan kebersamaan kita di malam hari ini, kita berada di penghujung bulan Zulhijjah, akan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, dimanapun apapun aktivitas kita saat ini, mungkin ada yang sambil istirahat, berbaring, atau mungkin sedang dalam perjalanan yang sempat mendengarkan acara ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan bermanfaat juga buat saya yang menyampaikannya. Salam dan salam buat Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini sengaja tema kita dalam diskusi Religi Night ini saya ambil tema tentang sabar dan sholat kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini kita angkat dalam pembicaraan kita malam ini? Karena ini satu hal yang menarik buat saya, dan mudah-mudahan juga tak kalah penting buat para pendengar semuanya. Dimana kadang dalam kehidupan kita ini banyak masalah yang kita hadapi. Banyak persoalan-persoalan yang mungkin sedang kita alami atau kita jalani menimpa dalam kehidupan kita, keluarga kita. Dan kadang kita ada orang yang mengeluh dengan persoalan-persoalannya. Bahkan mencelakai dirinya sendiri karena tak kuat menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Atau bahkan ada orang yang dia punya karakter menyalahkan orang lain atas apa yang sedang dia alami hari ini. Kemudian ada juga orang yang ketika mengalami suatu persoalan dalam dirinya, dia melampiaskannya atau meminta pertolongan kepada hal-hal yang di luar nalar. Mungkin mendatangi orang yang dianggap paranormal, orang-orang yang mereka sebut orang pintar untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya. Ada juga orang yang kadang mengurung dirinya dengan persoalan-persoalan itu. Tidak mau bertemu dengan orang lain. Dan ada juga orang yang ketika mengalami persoalan-persoalan itu, dia mengadu juga sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, bermohon. Tetapi kadang dia berharap bahwa persoalan-persoalannya yang dia inginkan dengan memohon kepada Allah itu segera menurut dia instan. Saat itu dia bermohon pada Allah, saat itu dia juga dia berharap harus selesai hilang persoalannya. Nah, inilah yang kadang menarik kita perlu bicarakan, yang mana setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti tak pernah lepas dari masalah. Siapapun kita, selagi kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Tak ada orang yang tak mengalami masalah, persoalan hidup. Namun sebesar apa ia bisa menerima persoalan-persoalan itu, ini kuncinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang, berbeda pula cara dia menghadapi masalah. Ada orang yang kuat dengan masalah yang sedang dihadapi, ada juga orang yang tak kuat. Karena itu Islam mengajarkan, Islam menuntun, ketika kita mengalami satu ujian, satu persoalan, kembalikan kepada keyakinan kita bahwa seluruh takdir atau persoalan-persoalan hidup kita itu adalah bagian dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita sematkan dalam diri kita, dalam hati kita, mudah-mudahan kita akan bisa melewati seluruh persoalan-persoalan dalam hidup kita. Karena itu perlu kita menanamkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir dari keyakinan itu atau kunci dari keyakinan itu nantinya akan membuahkan bahwa ketika kita sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, maka kita akan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hubungannya dengan sabar dan sholat? Kadang ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah sholat, tapi hidup saya kok begini-begini saja. Saya sudah sholat, tapi kenapa hidup saya selalu saja penuh dengan masalah-masalah yang berat? Ada juga yang saya sudah sholat, tetapi kenapa selalu saja ada hal buruk terjadi dalam kehidupan saya? Saya sudah sholat, tapi kadang doa-doa saya tak pernah sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat seperti apa yang sesuai dengan tema kita itu menjadi kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, seorang pedagang yang sedang melakukan perjalanan untuk berdagang dari Syam ke Madinah. Di dalam perjalanan, si laki-laki pedagang tadi dihadang oleh perampok. Kemudian perampok itu mendekatinya dan mengambil seluruh harta benda perdagangan laki-laki tadi. Setelah hartanya diambil, perdagangannya diambil, kemudian perampok itu menghunuskan pedang untuk akan membunuh laki-laki pedagang tadi. Maka seketika laki-laki pedagang tadi berkata, "Wahai si pulan, bukankah engkau telah mengambil hartaku? Kalau engkau ingin mengambil hartaku, ambillah, tapi izinkan aku untuk melanjutkan perjalanan ini." Kemudian perampok tadi menjawab, "Seketika harta ini sudah menjadi milikku, tetapi saat ini aku menginginkan nyawamu, aku ingin membunuhmu." Maka laki-laki pedagang tadi pun berkata, "Kalau engkau menginginkan jiwaku, ingin menginginkan nyawaku, silakan. Tetapi sebelum engkau membunuhku, bolehkah aku minta waktu untuk sholat 2 rakaat? Maka dengan izin Allah, perampok tadi pun, "Silakan. Oke, aku tunggu," kata perampok tadi. Sambil tertawa renyah, karena dia sudah siap-siap untuk menikmati, untuk membunuh laki-laki tadi. Maka laki-laki pedagang tadi pun memanfaatkan waktunya dengan sholat 2 rakaat. Di dalam sholatnya, ia melakukan sholat dengan sangat khusyuk. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, dia membaca salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml. Dan di dalam sholatnya itu, ia benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai melaksanakan sholat, laki-laki itu pun berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat luar biasa. Inti dari doanya itu adalah menyerahkan seluruh persoalan hidupnya, segala persoalan yang masalah yang sedang ia hadapi, bahkan saat sebentar lagi dia akan mengalami kematiannya karena perampok tadi sudah menunggunya untuk dibunuh. Dengan menyebut nama-nama baik Allah dan ia mengagungkan Allah, yang inti dari doanya, kepada siapa lagi aku meminta pertolongan? Hanya kepadamulah aku memohon pertolongan ya Allah. Tak ada lagi yang bisa menolongku selain Engkau. Itu inti doanya, itu betul-betul dia mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika turunlah malaikat yang menyerupai seorang laki-laki berkuda, berjubah hijau, kemudian menyerang perampok tadi. Ketika perampok tadi ingin melawan, laki-laki itu pun menendang dengan kudanya. Dan seketika itu juga malaikat yang menyerupai manusia berkuda tadi itu membunuh perampok tadi. Peristiwa itu diceritakan dalam riwayat Anas bin Malik dan cukup panjang ceritanya. Jadi inti dari gambaran cerita yang ingin saya sampaikan adalah salat seperti apakah yang dilakukan oleh pedagang tadi sehingga mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata laki-laki tadi salat dengan sangat khusyuk. Salatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salatnya, dalam riwayat kisah tadi itu ditafsirkan oleh para ahli hadis bahwasanya salat yang ia lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara ihsan. Seperti apa salat dengan cara ihsan tadi? Salat ihsan itu dikatakan bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Jadi kondisi bahwa kita sedang menyaksikan Allah Subhanahu, kita seakan-akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang betul-betul berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi dia salat itu benar-benar dia dekat dengan Allah. Jadi diumpamakan dalam kisah itu bahwa dia melakukan salat dengan suatu yang tidak ada lagi hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dia begitu yakin bahwa Allah sedang melihat dia, maka dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah kabulkan permintaannya dan salatnya itu menjadi penolong baginya. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya salat seperti apa yang dimaksudkan bahwa salat itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tadi di awal sudah saya katakan, kadang ada orang yang sudah salat tetapi dengan salatnya itu tidak bermakna apa-apa. Ada orang yang sudah salat tapi hidupnya begitu-begitu saja. Dia sudah berdoa panjang lebar, setiap hari dia berdoa, tapi tak juga kunjung datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, salat seperti apa? Maka salat yang dilakukan adalah salat yang benar-benar tidak ada lagi hal lain selain salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seperti apa yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita mengalami sebuah persoalan dalam kehidupan kita, itu yang dibutuhkan adalah, yang diinginkan oleh Allah adalah seperti apa kita bisa menerima persoalan itu. Itulah yang dinamakan nanti dengan sabar. Sebesar apa kesabaran kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ketika kita saat ini sedang mengalami masalah, sebesar apa kesabaran kita? Sebesar apa penerimaan kita terhadap masalah itu? Besarnya penerimaan kita, sabarnya itu ada kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah akan takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa seluruh rangkaian kehidupan kita ini ada peran Allah, pastilah di situ nanti akan kita kembalikan kepada Allah dan kita akan sabar. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 53. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa ala khashiin. Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Meskipun sholat dan sabar dan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan di ayat lain dan masih dalam surat yang sama, Allah juga mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat innallaha ma'as-sabirin inilah yang menjadi acuan kita. Betapa Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu janji Allah. Allah yang menekankan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita ingin persoalan kita selesai, ketika kita ingin masalah kita tuntas, ketika kita menginginkan bahwa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apa tingkat kesabaran kita menanti itu, sebesar apa kesabaran kita menghadapi itu, sebesar apa kita menjalaninya. Jadi meminta pertolongan kepada Allah itu pertama sabarnya dulu. Sabar. Kita pengin sesuatu sabar enggak? Kan ada orang yang inginkan sesuatu itu instan. Dua kali doa kok belum juga dikabulkan sama Allah ya. Instan dia pengin cepat. Dia sendiri dalam memohon dia tidak sabar. Baru dalam memohon keinginan, belum lagi menghadapi masalah. Padahal dari kita lahir saja sudah ada masalah. Bahkan belum kita lahir ke dunia ini masalah sudah ada. Jadi masalah itu bukan masalah kita sendiri. Jadi sikap lain daripada selain sabar adalah ketika kita sedang mengalami masalah, yakinlah bahwa masalah itu bukan kita sendiri yang mengalami. Seluruh orang yang hidup di dunia ini pasti punya masalah. Nah, kalau begitu kita pasti nanti akan bisa sabar. Nah, kesabaran itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Maka ketika sabar, Allah jamin bahwa Allah sama kamu. Allah bersama orang yang sabar. Kalau kamu sabar, pasti nanti akan datang waktunya Allah berikan pertolongan. Betapa nabi-nabi Allah saja, para nabi dan rasul saja adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah saja punya masalah. Mari kita lihat. Bahkan hampir seluruh nabi dan rasul itu punya masalah. Yang bahkan masalahnya kadang lebih besar dari kita. Contohnya saja. Di antara beberapa nabi dan rasul, Nabi Yusuf. Betapa dari kecil saja sampai dewasa sebelum menjadi rasul, masalahnya luar biasa. Diirikan, didengkikan oleh saudara-saudaranya. Karena saudaranya tahu dia lebih disayang, lebih diistimewakan oleh ayahnya karena ayahnya tahu dia bakal menjadi orang yang mulia. Kemudian dibuang, disiksa. Betapa perjalanan Nabi Yusuf itu dari kecil sampai dewasa. Ketika dia sudah dizolimi oleh saudaranya yang dianggap sudah mati, dibunuh. Tapi ternyata tidak mati, Allah selamatkan. Setelah Allah selamatkan saja, kembali. Masalah. Hidup dalam kekangan, di penjara. Masalahnya luar biasa. Tetapi Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innahu min ibadikal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia, Yusuf itu adalah hambaku yang ikhlas dan sabar. Masih banyak lagi, Nabi Ayub. Kalau kita punya masalah besar, sakit lama bertahun-tahun, belum seberapanya Nabi Ayub. Kita sakit paling harus tahun, dua tahun, sebulan, dua bulan. Nabi Ayub 18 tahun sakit. Bahkan dikisahkan bahwa sakitnya Nabi Ayub itu adalah penyakit yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya dan takkan mungkin dialami oleh manusia sesudahnya. Betapa luar biasa penyakit Nabi Ayub. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Mungkin ini yang terbaik darimu ya Allah. Nabi Ayub itu kan luar biasa tuh ujiannya. Sebelum dia sakit, dia orang kaya. Nabi Ayub itu punya peternakan, punya perkebunan. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Taat ibadah. Iblis tak rela. Iblis minta sama Allah, beri dia ujian. Apa ujiannya? Habiskan hartanya. Dengan cara apa? Akhirnya Allah berikan cobaan. Terbakar kebunnya, mati ternaknya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Apakah dia mengeluh? Apakah ya Allah aku ini sudah taat, aku sudah beribadah, setiap hari aku berzikir menyembahmu, kenapa engkau berikan aku ujian seberat ini? Itu kita. Ya kan? Kita kan kadang begitu, kita merasa kita sudah sangat istimewa ibadah kita. Tiba-tiba dapat penyakit, dapat masalah sedikit. Ya Allah, kurang apa baik aku kok masalah begini. Nabi Ayub kurang soleh apa dibanding kita. Tapi apa kata Nabi Ayub ketika dapat masalah? Ya Allah, mungkin ini yang terbaik darimu. Setiap kali ada masalah, kalimat itu. Dia tetap beribadah. Iblis tak rela. Ini Ayub ngeri kali. Masalahnya sudah banyak. Dia kaya jadi miskin. Tapi dia tetap rajin ibadah. Ya Allah, izinkan aku minta Ayub untuk dapat musibah lagi. Apa musibahnya? Matikan anak keturunannya. Nabi Ayub punya 12 anak. Spontan mati 12-12-nya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita punya anak satu sakit, meninggal. Betapa kita menyalahkan Allah. Betapa kita menyalahkan manusia. Kalau dia sempat ditangani medis, betapa kita menyalahkan dokter rumah sakit karena salah penanganannya. Semua orang kita permasalahkan. Nabi Ayub, semua anaknya meninggal. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, engkau titipkan aku anak keturunan. Dan engkau berikan kepercayaan amanah kepadaku untuk menjaganya. Sekarang sudah waktunya engkau ambil kembali. Mungkin ini yang terbaik buat darimu ya Allah. Nabi Ayub. Mungkin memang kita tidak bisa bersikap itu. Itu sikap Nabi Ayub. Tapi paling tidak kita, bagaimana sabarnya Nabi Ayub itu yang kita ambil pelajaran. Selesai semuanya. Dia tetap beribadah kepada Allah. Dia tidak menyalahkan Allah seperti kita. Iblis makin tak rela. Ini Ayub sudah diambil semuanya tapi masih taat. Iblis minta izin kepada Allah. Berikan Ayub cobaan yang lebih besar ya Allah. Apa cobaannya? Iblis yang minta dikabulkan Allah. Beri dia penyakit yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya dan takkan mungkin dialami oleh manusia sesudahnya. Itulah penyakit Nabi Ayub. Sebegitu beratnya penyakit Nabi Ayub sehingga dia diasingkan dari kampungnya, dari keluarganya, bahkan istri dan anaknya juga ikut mengasingkannya, hidup tinggal sendiri. Walaupun akhirnya dengan petunjuk Allah, dengan petunjuk dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, petunjuk dari Allah, nanti ada suatu sumber air, disuruh Nabi Ayub mandi nyemplung di sana, sehat alhamdulillah. Tapi sebelum itu terjadi, betapa 18 tahun dia mengalami penyakitnya itu. Dan dia tetap ibadah. Nabi Ayub juga minta sembuh, tapi tidak seperti kita minta sembuhnya. Kalau kita, ya Allah, hajab betul sakit aku nih. Udah 3 tahun aku terbaring. Matikan aja aku ya Allah, tak sanggup lagi. Nah, itu kalau kita kan? Atau sebaliknya, dosa apa aku ya Allah sampai engkau siksa aku begini? Nah, itu kalau kita. Sembuhkan aku ya Allah, kalau tak sembuh mati aja lah. Nabi Ayub ingin sembuh, tapi bagaimana doa Nabi Ayub minta sembuh? Sedikit pun kalimat Nabi Ayub tidak ada kata sembuhkan aku ya Allah. Tetapi intinya dia minta sembuh. Apa kalimat Nabi Ayub? Ya Allah, penyakitku ini sudah sangat berat. Dan aku khawatir akan memberatkanku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Penyakitku ini sudah semakin berat dan aku khawatir akan memberatkanku untuk beribadah. Artinya apa? Sembuhkan aku ya Allah, sehatkan. Kalau aku tak sehat, payah betul aku nak berwudu. Kan habis badannya, kena air perih semuanya. Kalau semakin berat macam mana aku nak beribadah? Kan begitu. Nah, inti doanya itu dia minta sembuh, tapi tak ada dia mengeluh gitu. Begitu sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Berbeda dengan kita mungkin. Mungkin kita memang tidak seperti Nabi Ayub. Tetapi bagaimana ketika mendapat persoalan-persoalan itu yang dikatakan oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dulu engkau. Aku ingin lihat sabar enggak engkau? Bisa enggak engkau menerima? Yakin enggak bahwa ini aku yang memberi dan aku bisa mengambilnya? Kalau engkau ingin sembuh gampang bagi aku. Tapi aku ingin lihat sabar dulu enggak engkau? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau engkau sabar, engkau ridho dengan apa yang sedang aku takdirkan padamu, gampang saja bagiku kata Allah. Kan Allah yang janji, innallaha ma'as sabirin. anak muda sedang ditinggalkan oleh gebetannya misalnya, uring-uringan, kan begitu. Entah kemana dia melarikan diri. Dia lupa, jangan-jangan orang yang sedang dia incar hari ini, orang yang sedang dia dekati, bahkan orang yang sedang mendampingi dia hari ini adalah bukan orang yang terbaik. Allah hentikan keinginannya itu. Karena apa? Karena Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik. Nah, dia lihat itu. Nah. Jadi ketika Allah memberikan persoalan, masalah kepada kita itu karena Allah akan sedang memberikan hal yang baru, yang lebih baik. Maka sering saya sampaikan kepada adik-adik kita, para pemuda, kalau sedang ada masalah, terutama dengan calon pasangan kita, jangan terus kita menyalahkan diri kita, apalagi menyakiti diri kita, menzolimi diri kita dengan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak seharusnya kita lakukan. Yakinlah bahwa itu bukanlah orang terbaik yang untuk kita, karena Allah sedang ingin mengganti yang lebih baik. Ya, kan begitu. Tapi kalau diturutkan hawa nafsu kita, kita putus asa, kita frustasi, kita hilang kesabaran kita. Kita lupa mengembalikannya kepada Allah. Kita lupa meminta pertolongannya kepada Allah. Setelah kita sabar, agar mendatangkan pertolongan Allah itu dengan sabar kita, lakukanlah sholat. Karena sholat adalah komunikasi kita, langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sholat kita sedang berdialog dengan Allah. Maka ketika sholat dan selesai sholat, lantunkanlah, ucapkanlah doa-doa terbaik kita. Karena saat itulah mudah-mudahan pertolongan Allah akan datang. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, ya. Jadi teman-teman berdua ya sudah sampaikan kajian terkait topik pada malam hari ini. Sabar dan sholat adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang harus sabar walaupun mungkin sabarnya tidak sekuat Nabi Ayub ya. Ustaz, ya. Juga mungkin tidak sekuat Nabi Yusuf tadi, tapi setidaknya kita dari para nabi belajar bagaimana menghadapi ujian atau cobaan itu, Ustaz, ya.
1: Cobaan dalam hidup kita.
0: Baik, teman berdua, kalau kamu mau tanya-tanya nanti boleh ya bergabung, silakan di 0811 76 00884, kamu chat aja di WhatsApp, nanti aku bacakan kepada Ustaz Ahmad Basir untuk bisa menjawab. Tapi sebelum itu kita jeda dulu, teman berdua, kita break sejenak, nanti kita balik lagi untuk melanjutkan program Religi Next. Tetap di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
5: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Di Religi Next, teman berdua masih bersama dengan Ustadz Ahmad Basri membahas tentang sabar dan sholat kunci pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi kita sudah lemparkan WhatsApp ya, yang ingin bertanya tadi silahkan bertanya di WhatsApp 0811 7600884. Sebelum bacakan pertanyaan dari WhatsApp nih teman berdua, kita lanjut lagi bahas topik ataupun kajian kita di malam hari ini. Banyak Ustadz orang yang mungkin kalau lahir secara Islam, mm-hmm. ya pasti dari kecil sudah
1: Muslim.
0: Sudah belajar inilah ya, sudah MDA lah, sudah TPA segala macamnya. Jadi mungkin jadi seperti apa ya? Seperti kebiasaan aja. Jadi sholatnya pun seperti sekedar menggugurkan kewajiban.
1: Benar,
0: jadi
1: benar.
0: Apa sih tandanya sholat yang kita tuh benar gitu? Atau hanya sekedar ya azan sholat? Apa sih tandanya Ustaz sebenarnya? Ada gak ciri-ciri tanda ini ya?
1: Kalau dibilang tanda, ciri, mungkin sekasat mata kita melihat, kita tidak juga bisa berburuk sangka bahwa sholatnya seperti apa gitu ya. Cuman secara ciri-ciri kalau ya sekedar naik turun kan bisa diamati ya.
0: Nah,
1: tapi kalau dia sesuai standar, kayaknya pas lah, gak buru-buru. Kalau anak-anak kan, ya takut disuruh sholat, pokoknya asal kata mamanya sholat. itu kita bisa, itu sholatnya belum benar, tapi biarlah untuk latihan dulu kan begitu. Kalau anak-anak tahapnya kan untuk latihan sebelum dia balik. Tapi terus harus diajari bahwa sholat itu kan harus sempurna. Jadi kalau dari anak-anak sebelum balik itu kita biarkan, kita tidak tegur sholat yang baik, nanti sampai dewasa khawatirnya dia tidak menikmati sholatnya dan hanya sekedar tadi gugur kewajiban saja. Tapi kalau sholat orang yang sudah dewasa, mungkin kita lihat standar, kita tidak bisa berpikiran bahwa sholatnya nggak benar atau sholatnya kita nggak tahu. Sholat yang benar itu yang tahu kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali tadi yang kayaknya aneh nih sholatnya, kita bisa perhatikan yang baik gerakannya buru-buru atau gerakannya tidak sesuai dengan sholat yang diajarkan. Mungkin kita bisa amati gitu ya. Tapi kalau sholat yang dilakukannya itu standarnya kayaknya pas semuanya. Nah, jadi kita tidak tahu ya, wallah alam lah, biar aja lah kan begitu. Maka setiap muslim harus belajar bagaimana sholat yang baik dan benar. Tidak hanya sekedar dari kecil sholat tuh sekian rekaat, terus ruku, sujud, begini tapi asal-asalan. Nah itu, kalau kita ingin benar-benar menjadi muslim yang sempurna, yang bahwa sholat itu tidak hanya sekedar kewajiban, minimal kalau kita menganggap sholat itu sebagai kewajiban, ya kewajiban harus sempurna kan begitu. Sedangkan bekerja saja kewajiban harus sempurna, proposal harus sempurna, makalah harus sempurna. Masa sih sholat asal-asalan kan begitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa sholat itu kewajiban, ya kewajiban harus dilakukan dengan sempurna. Syarat sahnya, rukunnya harus sempurna. Karena kalau tidak sempurna berarti kan tidak sempurna, berpotensi tidak sah sholatnya. Maka sebagai muslim yang baik ya harus belajar bagaimana sholat yang baik dan benar, bagaimana sholat yang sah, tidak sahnya. Kalau soal diterima atau diterima itu kan urusan Allah. Tapi kita harus memastikan bahwa ini sesuai syaratnya. Ini sesuai dengan rukunnya. Mana yang harus kita kerjakan? Seperti apa sholat yang tidak sah ya, kita harus belajar. Betapa kadang kita miris hari ini anak-anak kadang sepele saja dengan sholat.
0: Iya
1: kan? Saat sholat sedang bergeraknya macam-macam, seakan-akan ketika kita berhadapan dengan bos kita begitu antengnya. Ketika kita berhadapan dengan Allah kok sepelenya begitu ya. Itu kadang ada adab-adab. Dia bukan syarat sah atau rukun sholat, tapi adab kita sholat saja kadang dilanggar. Kita umpamakan begitulah. Kita dengan guru, dengan bos di kantor, begitu kita ingin sempurna ketika kita sedang berhadapan dengan Allah, kadang kita sepilihkan saja sholat, itu harus kita pelajari. Jadi kalau kita ingin tahu

0: tahap diri kita sendiri, enggak usah orang ya. Bagaimana tanda sholat saya sudah benar, Ustaz? Ya, kita harus mempelajari bagaimana syarat rukun sholat, adab sholat yang benar itu seperti apa. Agar sholat kita di hadapan Allah betul-betul sempurna.
1: Betul-betul terima ya.
0: Belum, kita belum bicara diterima atau tidak terima. Ya penting kita jalankan. Kalau itu hanya sebatas kita menganggap itu kewajiban. Tetapi yang lebih dari itu, bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita kepada Allah. Sebagaimana yang Allah katakan tadi, wasta'inu bisabri wassalah. Memohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sholat itu kebutuhan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka kalau kita meyakini bahwa sholat itu kita yang butuh sama Allah, sama ketika kita membuat proposal, membuat makalah, bahwa makalah itu kita yang butuh sama pimpinan kita, pasti kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Begitulah ketika kita mengharapkan pertolongan Allah, kita mengharapkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita itu dikabulkan oleh Allah, maka kita butuh sholat. Maka ketika media yang kita butuhkan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah sholat, maka kita persiapkan sholat kita itu dengan sebaik mungkin.
1: Baik.
0: Itulah yang seperti yang kita kisahkan tadi, seorang laki-laki yang dihadang perampok tadi. Saat ia butuh sama Allah, ya Allah, ini tak ada orang yang bisa menolong aku. Mati aku ya Allah, pedang sudah di depanku. Tak ada orang yang bisa menolongku. Tapi aku yakin, aku butuh samamu ya Allah. Tak ada di dunia ini yang bisa menolong selain engkau. Dia betul-betul persiapkan sholatnya menjadi sholat terbaik. Maka inilah nanti yang akan menjadi bahwa sabar dan sholat itu kunci pertolongan daripada Allah. Tidak seperti tadi yang di awal kita sampaikan, aku sudah sholat, tapi masalahku banyak. Aku sudah sholat, tapi permintaanku, doa-doaku belum dikabulkan. Sholat kita sudah seperti apa? Apakah sholat kita baru sekedar gugurnya kewajiban? Orang Islam itu sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wis, dah, itu doang, selesai. Terus dengan yang itu doang tadi, kita berharap semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Boro-boro kita mau dikabulkan. Kita ngasihnya saja, kita berharapnya saja, asal
1: seadanya.
0: Ya. Kalau makalah proposal yang kita berikan, ini bos, kira-kira bagaimana tanggapan bos kita? Nah, kan begitu. Coba itu kita kembalikan kepada sholat kita. Ya Allah, kan doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku mohon pertolongan. Dalam loh sholat itu, tak ada yang lain, hanya kepada-Mu ya Allah, dan aku yakin Engkau lah yang bisa memberikan pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku jalan yang lurus. Petunjuk, petunjuk itu, jalan yang lurus itu bukan sekedar jembatan, siratal mustaqim. Berikanlah aku petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Bagaimana aku mengejar karirku ya Allah, berikan petunjuk. Kan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah aku menyembah, Engkau lah yang akan memberikan pertolongan. Berilah petunjuk, tunjukilah aku jalan yang lurus. Bagaimana aku mencapai karirku ya Allah, bagaimana jalan yang aku untuk menyelesaikan pendidikanku ya Allah, bagaimana aku akan mencari seorang perempuan yang akan menjadi pendamping hidupku ya Allah, tunjukilah ku ya Allah. Luas loh ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim itu mencakup kehidupan kita. Aku sudah bekerja, tunjuki jalannya ku ya Allah. Bagaimana aku bekerja yang baik? Ya kan begitu. Nanti kalau sudah berkeluarga, tunjuki aku ya Allah bagaimana menjadi suami yang baik. Kalau sudah punya keluarga dan punya anak, ya Allah tunjuki bagaimana aku menjadi ayah yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Maka sekarang kita harus meyakini bahwa sholat itu alat yang saya butuhkan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sesuai dengan tema kita, sabar dan sholat kunci pertolongan Allah. Maka kunci itu harus kita buat, kita persiapkan sebaik-baik mungkin. Tidak asal-asalan kunci. Karena kalau asalan-asalan kunci, kita tidak akan mendapatkan apa yang ada di dalam tempat yang dikunci itu. Itulah pertolongan Allah.
1: Mungkin bisa dibuka Ustaz ya, kalau kuncinya. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz dari Wawan di Kulim Ustaz. Ini bolehkah sholat biar doa dikabulkan? Misalnya jadi sholat sunnah, baca Quran, dan melakukan amal-amal lainnya biar keinginannya dikabulkan. Misalnya mau masuk universitas yang diinginkan atau ada permintaan yang lain. Gimana Ustaz? Apakah boleh ada misalnya ada tujuan gitu Ustaz ya?
0: Iya.
1: Rajin gitu jadinya. Karena ada tujuan jadi rajin gitu.
0: Ya tidak masalah. Meskipun sholat itu adalah satu kewajiban tadi. Sholat itu kewajiban kita sebagai muslim.
1: Iya.
0: Tetapi kenapa Allah, kita harus paham kenapa Allah wajibkan sholat. Sampai lima waktu itu. Itu prosesnya sampai lima waktu kan panjang tuh ya iya. Dalam kisah. Tapi kita lihat sekarang kita sekarang sudah hidup, sudah deal nih sholat itu lima waktu. Ya. Kenapa Allah berikan syariat sholat seakan-akan menjadi beban kewajiban kita? Kenapa? Karena Allah ingin kita itu selalu dekat minta sama Allah. Jadi silakan ibadah sholat itu ya ibadah. Tapi Allah tetap memberikan kesempatan, ini ibadah loh, ibadah ini alat, engkau ngomong sama aku. Artinya apa? Kalau kita ngomong, mintalah engkau. Jadi tidak ada salahnya ketika kita sholat. Kan tadi sholat, tadi kan doanya luar biasa. Seluruh rangkaian sholat itu ucapannya doa.
1: Iya
0: karena budua, iya karena setahin tadi. Ihdinash shiratal mustaqim. Itu kan maknanya dalam. Berarti ketika kita ingin datang sholat kepada Allah, sedang membawa masalah nih. Ya Allah, aku ini udah mau tamat SMA. Aku pengen kuliah yang baik di sini. Tidak apa-apa itu dibawa dalam pikiran kita, dalam hati kita. Adukan kepada Allah, iya karena udu wa iya karena sta'in. Dilengkapi nanti di akhir setelah salam dengan doa, ya Allah. Kalau memang apa yang aku bayangkan itu adalah tempat terbaik untuk aku bersekolah di sana, menempuh ilmu sana. Berikan aku kelulusan ya Allah di sana. Kan? Silahkan minta. Kalau perlu nanti sholat hajat. Ditambah dengan sholat-sholat sunat, sholat hajat. Perbanyak minta sama Allah. Itu ikhtiar kita yang diinginkan oleh Allah. Kemudian ketika kita sudah punya cita-cita tadi, berarti kan cita-cita itu masalah yang akan kita hadapi nanti, ya kan? Cita-cita itu mau ke solo sana tuh, kata siapa tadi kan di kulimnya
1: Wawan,
0: itu, Wawan, dia pengen di sana. Kan jadi masalah nih, bisa enggak aku ke sana? Bisanya mungkin nilai aku tak standar. Orang tua aku tak mampu. Orang tua aku tak ngizinkan, itu kan masalah jadinya. Tapi dia berharap, maka minta sama Allah dalam sholat-sholatnya, dalam doa-doanya. Ditambah tadi sholat hajat. Ya Allah, aku tahu mak bapak aku tak mampu. Nilai aku mungkin tak mencukupi, tapi tak ada yang bisa menolak keinginanmu ya Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa ikhtiar. Kan itu ikhtiar. Nah, kemudian ketika persoalan itu mulai datang, apalagi sampai deal nanti Allah tidak kabulkan.
1: Iya, itu.
0: Sabarnya itu. Jangan hilang.
1: Nah,
0: ketika bermohon sabar. Mudah-mudahan aku lulus, tetap sholat, tetap doa, sabar terus. Ketika ditakdirkan oleh Allah tidak bisa, sabar juga. Ini berarti bukan tempat terbaik untukku. Allah mungkin punya rencana lain, gitu ya.
1: Bukan malah marah, Ustaz ya.
0: Bukan malah marah, bukan menyalahkan orang. Jangan-jangan Allah tak ingin, misalnya kita mau ke ITB. Allah tidak ingin kita jadi insinyur. Mungkin nanti lulusnya rupanya lulusnya di Fakultas Syariah. Di UII misalnya kan. Padahal dia inginnya ke ITB. Tapi rupanya nama dia muncul di Fakultas Syariah UII. Kenapa? Allah tak ingin engkau jadi insinyur. Karena nanti mungkin berat kerjaan engkau tak tahan. Allah ternyata ingin engkau jadi orang yang alim dalam ilmu agama. Dengan ilmu agamamu itu nanti engkau akan jadi orang yang dikenal. Allah sedang persiapan yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin di sini ternyata tidak lolos dan lolosnya di sana lain, yakinlah bahwa tempat inilah yang sedang dipersiapkan oleh Allah menjadi yang terbaik. Sabar. Sholat sebagai
1: pengantar. Nah, itu Wawan? Iya, boleh artinya ya untuk meminta. Tapi kalau seandainya nanti mungkin tidak tercapai, itu bukan berarti jangan marah. Maksudnya itu adalah yang terbaik mungkin. Mungkin ada lagi.
0: Dan satu lagi, sholatnya jangan ketika hanya minta aja. Punya cita-cita ingin sholat, pas enggak ada itu enggak sholat lagi. Apalagi setelah berhasil enggak sholat lagi. Ah, itu kacau.
1: Banyak juga yang seperti itu.
0: Setelah berhasil dia lupa sholatnya.
1: Iya, setelah dikabulkan, abis itu senang kan. Akhirnya banyak loh, banyak.
0: Banyak begitu.
1: Saya punya teman yang dulu, apa namanya, pengen sekali lulus CPNS. Akhirnya dikabulkan.
0: Setelah lulus.
1: Tapi dia sadar, Ustaz. Nah, kok aku jadi ini ya agak.
0: Kalau sadar dulu, alhamdulillah.
1: Kalau dulu mintanya ini gitu kan. Tapi setelah lulus kok malah jadi makin jauh, makin menunda-nunda gitu. Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini boleh. Katanya apakah sabar itu harus ya diam dan menerima aja atau ini seperti apa Ustaz?
0: Maksudnya menerima aja itu
1: mungkin apa ya?
0: Gini, sabar itu apakah diam dan menerima begitu saja? Ini mungkin perlu dijelasin juga ya. Sabar yang dimaksud adalah menerima apa yang sedang terjadi pada diri kita itu, baik kezoliman, musibah atau apapun itu, kita terima dengan dengan keikhlasan. Sabar itu kan ikhlas ya, ikhlas, sabar. Bukan berarti diam begitu saja. Kalau sifatnya itu musibah, berarti ikhlas. Mungkin kematian keluarga, saudara, atau tidak tercapai cita-cita, berarti sabar. Ikhlas tadi, oh ini mungkin bukan jodohku, bukan rezekiku, bukan waktunya. Sabar, ikhlas. Tetapi bukan diam begitu saja, bukan. Tetap ikhtiar yang lain. Tetap jalani kehidupan. Setelah sabar, kita jalani kehidupan secara normal. Ada orang yang kelihatan sabar, nerima, tapi di ujungnya dia putus asa. Itu bukan sabar namanya, tidak ikhlas dia. Dia menzolimi dirinya dengan seakan-akan hidup saya tak ada gunanya lagi. Kan gitu. Berarti itu dia tidak putus masalahnya. Berarti masih ada masalah dalam dirinya. Itu berarti dengan kata lain dia tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, sabar terhadap masalah tadi, setelah masalah itu selesai atau masih dalam masalah itu, jalani. Ikhtiar sambil sampai keluar, pasti Allah tunjukkan jalan keluar nanti. Masalah itu tidak ada yang tidak selesai. Pasti selesai. Kadang kita yang tidak sabar. Adapun ketika nanti masalah atau ujian itu berupa sikap dari orang lain, misalnya dizolimi, difitnah, diadu domba, atau yang ada hubungannya lah dengan orang lain yang tidak suka dengan kita, dengki kepada kita. Pertama kita sabar, tetap harus sabar. Apalagi kalau kita tahu betul itu karakter orang seperti apa. Tukang fitnah lah, memang begitulah. Ya kita sabar saja. Sabar, dan bukan berarti kita diam begitu saja. Kalau perbuatannya sebatas masih tidak adu fisik misalnya. Kalau sudah adu fisik, kontak fisik, berarti kan ada ikhtiar kita untuk membela diri. Mungkin kita pasrah diam saja, dipukul diam saja, adalah usaha untuk membela diri. Tetapi kalau bisa dihindari, jangan sampai adu fisik. Kemudian kalaupun kita tak kuat, tak mampu, doa. Ya Allah, berilah dia petunjuk. Dia berbuat buruk, dia zolim, dia fitnah, dia menyakiti fisik kita, kita balas dengan yang baik, kita doakan yang baik. Ya, itu kemudian kalau misalnya gini, setelah kita mengalah, kita menghindar, dia semakin sewenang-wenang terhadap kita, seakan-akan kita tak berani melawan dia lah. Bahasanya semakin kemana-mana, fitnahnya semakin besar. Boleh enggak kita menghindarinya? Kadang kalau di pembahasan lain, sering beberapa jamaah itu bertanya, kan kita tidak boleh memutus hubungan silaturahim. Ada orang yang berantem, berkelahi, bertengkar, putus hubungan. Bedakan antara memutus hubungan silaturahim atau silaturahmi dengan menjaga jarak. Ya kan? Apa bedanya? Kalau memutuskan hubungan silaturahim berarti aku benci betul dengan orang itu. Aku benci banget dengan orang itu. Aku tak akan berhubungan dengan orang itu. Aku putuskan hubungan dengan orang itu. Itu putus. Dia dendam. Walaupun dia tidak membalas. Kalau yang jahat kan membalas. Dia tak membalas, tapi dia putuskan abis. Dendam, aku tak mengakui dia lagi sebagai temanku. Itu putus namanya. Berbeda dengan menjaga jarak. Apa bedanya? Kalau kita menjaga jarak, bukan berarti kita memutuskan. Kalau orang itu masih menghubungi kita, masih mengundang kita, masih apalah basa-basi ya kita
1: menyapa,
0: layani.
1: Masih menyapa,
0: masih sapa ya kita layani. Tapi kita tidak terlalu ingin berinteraksi lebih sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Karena kita tahu kalau berinteraksi aku lebih, nanti muncul lagi dia akan memperlakukan saya lagi. Jadi dia tetap mengakui, kalau dia sakit kita bantu, kalau dia ngundang kita hadir undangannya, kalau dia butuh pertolongan enggak apa-apa. Kan kita tidak dendam, kita tetap jaga. tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga jarak, untuk tidak bertemu dengannya. Kenapa? Karena kalau ketemu, mungkin saat bertemu dia orang biasa-biasa saya sedang tidak butuh, mungkin dia akan memperlakukan saya lagi. Kalau saya bertemu, mungkin saya tidak kuat. Teringat lagi, emosi lagi atau jangan-jangan saya punya kekuatan untuk membalasnya. Nah, jadi dia menjaga jarak untuk tidak berinteraksi, untuk tidak bertemu, karena dia khawatir peristiwa yang tidak baik akan terjadi lagi. Boleh. Jadi menjaga jarak itu boleh. Kenapa? Apa dalilnya? Apa dasarnya? Rasulullah kan pernah mengalami. Bukan berarti Rasulullah seorang nabi tak mampu untuk meredam itu, tapi Allah ingin berikan contoh bahwa seorang nabi saja bisa mengalami itu. Karena apa? Karena Rasul tahu, Allah tahu nanti umatmu berikutnya pasti akan punya masalah seperti ini. Ingat gak ketika perang Uhud, paman nabi yang bernama Hamzah, panglima perang yang sangat luar biasa, mati terbunuh dengan cara curang. Dibunuh oleh Wasi. Wasi itu seorang budak yang dijanjikan oleh majikannya Hindun. Kalau kau bisa bunuh Hamzah, karena Hamzah itu, dia dendam betul dengan Hamzah si Hindun itu. Dia mengalahkan pasukannya. Kalau engkau bisa membunuh Hamzah dengan cara apapun, aku akan merdekakan kau. Maka ketika Hamzah sedang berperang dengan sangat kesatrianya, diintip dari belakang. Nah, jadi dari belakang Wasi itu, ditombak dari belakang mati. Dan ketika mati dikabarkan kepada Hindun, Hamzah sudah kubunuh. Datanglah Hindun. Dia sudah berniat kalau Hamzah mati aku akan makan jantungnya, hatinya. Disobeknya, dibelahnya dadanya, diambil hatinya, dimakan mentah-mentah. Rasulullah melihat, ketika melihat di depan mayat pamannya Hamzah itu, tak sanggup Rasulullah melihat. Karena dadanya sudah dibelah, isinya sudah hilang. Maka ditakdirkan oleh Allah suatu saat bahwa Wahsy itu masuk Islam. Jadi Islam. Dan ketika Wahsy sudah masuk Islam, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah beriman kepada Allah dan beriman kepadamu. Karena itu aku bermohon mudah-mudahan engkau maafkan aku, terutama ketika aku membunuh pamanmu. Apa jawab Rasulullah? Wahsy, mudah-mudahan keimananmu diterima oleh Allah. Dan kesalahanmu membunuh pamanku telah aku maafkan. Rasulullah maafkan. Sama ketika kita tadi dizolimi orang, kita maafkan dia. Karena memaafkan itu dijamin Allah dapat pintu, dapat surga. Tetapi apa kata Rasulullah berikutnya? Tapi Wahsy, mulai hari ini jangan pernah engkau nampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Kenapa? Karena Rasulullah tidak sanggup. Setiap kali melihat Wahsy, dia ingat jasad pamannya. Dia khawatir dia akan membalas. Dia tidak sanggup. Maka Rasulullah menghindari. Maka dikatakan dalam riwayat bahwa sejak saat itu sampai Rasulullah wafat, Wahsy tak bisa bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tak pernah memutus hubungan. Kalau Wahsy bertanya lewat sahabat, Rasulullah berikan petunjuk. Jadi Rasulullah tidak mau bertemu langsung, tapi Rasulullah masih bisa membimbingnya dari jarak jauh. Artinya apa? Rasulullah memaafkan. Kita maafkan orang itu. Kalau orang itu bertanya, orang itu masih menyapa kita, kita tidak memusuhinya, kita tetap layani. Tapi untuk berinteraksi kita jaga jarak. Kenapa? Kita khawatir kalau bertemu dengan dia, tahu betul lah kita emosi. Seperti apa ya, akan dosa-dosa lain muncul lagi.
1: Baik. Wah, luar biasa teman berdua, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di malam hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara Religinek nih Ustaz. Mungkin bisa sampaikan penutup terkait kajian kita pada malam hari ini Ustaz.
0: Ya baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Insyaallah kita tutup kajian kita malam ini dengan mengambil kesimpulan bahwa ketika kita sedang mengalami persoalan dalam hidup kita, yakinlah bahwa setiap manusia mengalami persoalan, dan yakinlah bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan masalah kita sendiri. Semua orang yang hidup juga memiliki masalah, hanya saja berat ringannya masalah itu berbeda-beda sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Allah pasti tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Ketika Allah sedang menguji kita akan sesuatu hal, Allah tahu bahwa kita sanggup untuk menyelesaikan dan untuk menghadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sedang menghadapi masalah, yang diinginkan oleh Allah adalah sebesar apa kita sabar ikhlas dalam menerima persoalan yang sedang kita hadapi itu. Bagaimana kita menyikapi masalah yang sedang kita hadapi dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari ujian yang sedang Allah berikan kepada saya karena Allah ingin melihat sebesar apa kemampuan saya untuk menghadapi masalah ini. Yakin itu. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sedang ada persoalan menghadapi masalah, bahkan kita menginginkan sesuatu yang belum terjadi dan ingin kita itu terjadi pada diri kita dan ingin kita dapatkan itu, maka kita minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang terjadi dan kita ingin selesai masalah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkaulah yang akan membantunya ya Allah. Masalahku ini besar, tapi sebesar apa masalahnya, tidak ada yang bisa mengalahkan kebesaran-Mu ya Allah. Engkaulah yang akan menolongnya. Kembalikan kepada Allah. Ketika kita menghadapi sesuatu dan kita berharap sesuatu yang belum terjadi dan kita ingin mendapatkan mendapatkannya, artinya cita-cita, keinginan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku inginkan ini. Aku memohon Engkau berikan ini dalam hidupku ya Allah, tapi aku yakin sepertinya itu berat. Sepertinya itu terlalu besar, mimpi yang besar buat aku ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Apapun yang besar bisa dikalahkan oleh kebesaran Allah. Yang tak mungkin menurut akalku berat, mudah bagi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita sabar menghadapi persoalan, setelah kita sabar menantikan apa yang kita inginkan belum juga datang, bahkan doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, sabar. Kemudian kita perbanyak sholat, karena sholat itu adalah alat untuk kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup akhir sekali, jangan dianggap bahwa sholat sekedar kewajiban kita, tapi jadikanlah sholat itu sebagai alat kebutuhan kita mendatangkan pertolongan, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin.
1: Ya, itu dia teman-teman berdua ya, sholat dan sabar itu adalah kunci agar kamu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Ahmad Basir SHG. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita ambil dari kajian kita di malam hari ini, teman berdua. Dan insya Allah nanti di minggu depan kita ketemu lagi di program Religion Next dengan topik yang berbeda. Dan mungkin insya Allah juga kita ketemu lagi Ustaz ya, mungkin di minggu-minggu lainnya Ustaz.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan. Baik teman berdua, terima kasih yang udah bergabung ya tadi di program Religion Next. Mudah-mudahan kamu bisa banyak mendapatkan pelajaran dan hikmah dari kajian di malam hari ini. Kita tutup program Religion Next pada malam hari ini teman berdua, dan sampai jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2. Ada bagi-bagi bahas gini, bahas gitu nih teman Pro 2 ya. Kita bahas sepak bola aja lah, yuk kan Piala Dunia ya kan. Ya lagi enak bahas bola soalnya aku teman Pro 2. Enggak apa-apa lah ya, kita bahas Piala Dunia 2026. Besok jam 2 ada Kanada versus Bosnia. Ya kan? Wah. Bosnia adalah negara yang mengalahkan atau menyingkirkan Italia. Italia coba disingkirkan itu Italia gimana tuh? Apakah bisa mengalahkan tuan rumah Kanada? Menarik teman Pro 2 ya. Coba kita bahas-bahas dikit-dikit lah ya.

0: Hello.
1: Ni,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Dunia 2026 teman berdua, Piala Dunia kali ini diselenggarakan oleh tiga tuan rumah nih teman berdua ya. Kayaknya ini untuk pertama kali juga nih tiga tuan rumah ya. Ada Amerika Serikat, teman ada Kanada dan juga Meksiko. Tuan rumah Meksiko sudah memainkan pertandingannya dini hari tadi. Nah, nanti dini hari berikutnya besok berarti ya. Pukul 2 itu tuan rumah Kanada lagi yang bakal bertanding. Kanada dapat lawan Bosnia, teman-teman berdua ya. Untuk Amerika Serikat sendiri nanti akan bermain besok pukul 8 pagi, teman-teman berdua. Wah, enak kan pagi-pagi weekend ada bola, Piala Dunia lagi. Oh iya, disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta loh. Kamu bisa dengerin Debar namanya. Dengar bareng, teman-teman berdua. Dan Piala Dunia kali ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim teman-teman dua dalam sejarah ya. FIFA memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara dan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Sayang satu pun gak ada Indonesia di grupnya. Mudah-mudahan tahun 2030 lah ya Indonesia ya.

0: Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
2: Obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this long drive sit.
4: Bring them out. Hey. Bring them out. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
3: Madini sida, nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
2: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Ya, kita masih dibagi-bagi teman berdua bahas gini bahas gitu. Tadi kita bahas tentang Piala Dunia 2026 ini teman berdua ya. Jadi setelah tadi digelar oleh 3 negara sekaligus dan pertama kali diikuti oleh 48 tim juga teman berdua. Terus katanya nih Stadion Azteca akan mencetak rekor baru. Kenapa? Karena Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang menggelar pertandingan di 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 1970, tahun 1986, dan tahun 2026. Stadion legendaris tersebut juga pernah menjadi lokasi 2 final Piala Dunia yang ikonik, saat Brazil diperkuat Pele menjadi juara tahun 70 dan Argentina yang dipimpin Diego Maradona meraih trofi pada 86. Widih, keren-keren ya. Stadionnya jadi bersejarah banget ya. Bisa wisata apa ya? Wisata tempat-tempat bersejarah tuh.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Lama-lama kemampuan FM RRI Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Masih dibagi-bagi sesi kedua teman berdua. Sekarang udah pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nih. Hampir jam, udah bukan hampir sih, sudah lewat jam 10 ya teman berdua ya. Buat kamu yang mungkin yang besok weekend ya. Oh iya, pantes lah besok weekend. Jadi mungkin pada menikmati malam inilah ya, karena mungkin banyak besok yang libur teman berdua. Sudah santai gitu lah ya. Ya udah deh, gak apa-apa, agak begadang dikit juga nggak apa-apa, apalagi ada bola kan. Ya udah, apa-apa. Pokoknya masih ada aku nih yang nemani kamu sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ya ngomong soal malam, teman berdua, malam itu sering jadi waktu di mana pikiran itu justru banyak ya, seliweran rame gitu teman berdua ya. Hal-hal kecil yang tadi siang terasa biasa tiba-tiba jadi besar saat kita sendirian teman berdua. Jadi kepikiran gitu ya. Dan sering juga dialami orang yang namanya overthinking teman berdua. Pas mau tidur tapi malah kemana-mana pikirannya. Mulai dari hal yang udah terjadi sampai hal yang bahkan mungkin belum terjadi teman berdua. Kadang kita mikirin ulang percakapan kita dengan seorang tadi siang ya, mungkin kita kepikir juga harusnya aku gak ngomong gitu ya, atau mungkin khawatir besok gimana nih, apakah besok sesuai rencana nih atau enggak gitu. Sebenarnya overthinking itu manusiawi teman berdua, dan itu tanda kita peduli. Tapi kalau berlebihan, nah ini dia, bikin hati kamu jadi capek dan sulit tenang pastinya.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Pro2 Hitlist.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Music Planner Pro 2 Pekanbaru.
0: Music Planner Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Bagi-bagi bahas gini, bahas gitu teman pro 2. Masih bareng aku di Tosa Taiwan Sound. Udah pukul 22.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan kurang lebih 12 menit lagi kita beralih program lagi teman pro 2. Ngomong-ngomong soal overthinking tadi teman pro 2 ya, karena malam-malam gini kadang malah kepikiran hal-hal yang tadi siang mungkin terjadi atau bahkan yang belum terjadi teman pro 2. Kalau dihubungkan dengan Jumat, karena Jumat ini dalam agama Islam adalah salah satu hari yang baik ya. Dalam Islam kita diajarkan untuk berusaha dan juga bertawakal teman berdua. Jadi setelah kita melakukan yang terbaik ya, kita perlu menyerahkan hasilnya pada Allah. Nah kadang overthinking muncul karena kita ingin mengontrol semuanya. Padahal gak semua hal itu bisa kita kendalikan teman berdua. Bagaimanapun ya kita serahkan saja sama yang maha kuasa gitu, teman berdua ya. Dan kadang-kadang mungkin overthinking yang kamu alami itu adalah ya murni hanya kamu aja yang terlalu memikirkannya. Padahal sebenarnya mungkin orang yang kamu pikirkan itu gak seperti itu teman berdua. Misalnya kamu tadi siang ada terasa kayak salah ucap gitu ya, salah ngomong gitu. Terus kepikiran malam ini, kira-kira dia marah gak ya, kira-kira gini gak ya. Padahal mungkin aja orang yang kamu anggap salah ngomong tadi itu, yang kamu salah ngomong dengan orang tersebut, itu ternyata gak ada mikir apa-apa teman berdua. Jadi hanya overthinking kamu aja gitu.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Buat kamu yang malam ini merasa overthinking, teman Pro 2, coba lakukan hal sederhana ini ya. Kamu bisa menarik napas pelan-pelan, lalu menghembuskan dengan pelan pula, teman Pro 2. Ulangi beberapa kali, kemudian bisa bisikan ke diri sendiri kalau ya udah deh, ada nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu, teman Pro 2. Nanti abis ini kita lanjut ke program berikutnya, ada Jazz Music Special buat menemani istirahat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi nikmati dan tetap stay tune ya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngapain kok ini?
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: kamu, penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.
2: Teman Pro 2, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 12 Juli 2026. Teman Pro 2, kami akan menjumpai kamu kembali besok lagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program Maduwa.

Selamat pagi Demam Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 13 Juni 2026, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. ثم الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الشرك والوفاء. الحمد لله memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad mathal mu'minina fi tawadduihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi seperti satu bangunan tubuh, idza ishtaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya, ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada, yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian, yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru.

ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis kembali membuahkan hasil. Kepolisian sektor Rupat berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat bruto 198,7 gram. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial U, 59 tahun, diamankan saat mengambil paket berisi sabu di kawasan pelabuhan penyeberangan JU Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai pada Rabu 10 Juni 2026. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Rupat AKP Faisal menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya sebuah kardus mencurigakan yang dititipkan di pelabuhan Pompong Kelurahan Batu Panjang, Kecamatan Rupat untuk dikirim ke Kota Dumai.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, DPRD Kabupaten Bengkalis beberapa waktu lalu menggelar rapat kerja gabungan komisi bersama pemerintah Kabupaten Bengkalis guna membahas persetujuan DPRD terhadap rencana perjanjian kerjasama pengelolaan tiket elektronik atau e-ticketing kepelabuhan di Kabupaten Bengkalis. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkalis Muhammad Arsya Fadilah serta dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Perhubungan, dan sejumlah perangkat daerah terkait. M. Arsya Fadilah menjelaskan pembahasan rapat difokuskan pada rencana penerapan sistem e-ticketing dan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan.
1: Info Pro 2.
2: Maraknya fenomena penyimpangan orientasi seksual di bumi Lancang Kuning memicu keprihatinan mendalam dari jajaran legislatif. Anggota Komisi 1 DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyoroti aksi para pelaku yang kini dinilai kian berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka di ruang publik. Menurut Ayat, keresahan sosial terkait penyebaran paham ini sejatinya sudah berlangsung lama. Ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi untuk memproteksi warga dari dampak buruk lingkungan tersebut. Merespons desakan dari Lembaga Adat Melayu Riau yang meminta adanya payung hukum tegas, pihaknya berkomitmen untuk mendalami kembali draft aturan terkait. Usulan ini diketahui sempat mencuat pada masa keanggotaan Dewan Periode sebelumnya. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

24,4 FM Pro 2, Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hello aja teman Pro 2. Good morning and we are with again teman Pro 2 di hari Sabtu di weekend kamu. Kali ini teman Pro 2 di tanggal 13 Juni 2026. Kamu balik lagi dengerin sama aku teman Pro 2. Ada aku Gibran Wahyu bakal nemenin kamu di sepeda kali ini. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 11 yang nanti teman Pro 2 yang bakalan ada di Pro 2 hitlist juga. Kalau gitu teman Pro 2, aku ucapin selamat pagi buat kamu. Selamat mau menjalankan aktivitas ya, mau menjalankan aktivitas karena ya apapun kegiatan kamu teman Pro 2 di weekend kali ini ya, buat kamu yang lagi self reward atau self healing kali ya, self healing kemana aja, nggak harus kemana-mana juga nggak apa-apa teman Pro 2, di rumah juga nggak apa-apa ya, buat kamu apapun kegiatan kamu hari ini teman Pro 2 semoga selalu dilancarkan seperti biasa teman Pro 2. Di sepeda kali ini bakalan ada informasi buat kamu dan juga lagu-lagu seru di pagi hari buat kamu. Kalau gitu keep station terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Teman Pro 2, ternyata ada kabar baik nih Teman Pro 2. Datang dari Pasar Saham Indonesia IHSG Teman Pro 2 Indeks Harga Saham Gabungan nih, atau IHSG pada perdagangan Jumat kemarin ditutup menguat cukup signifikan di level 6007. Naik lebih dari 2% Teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang mungkin baru mulai belajar investasi ya, kenaikan IHSG ini biasanya nunjukin sentimen pasar yang sedang positif dan juga kepercayaan investor yang mulai meningkat. Penguatan ini dipengaruhi sama beberapa faktor Teman Pro 2, mulai dari harapan adanya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran ya, hingga turunnya harga minyak dunia yang memberikan angin segar Teman Pro 2 untuk pasar keuangan global. Dari dalam negeri, investor juga terus mencermati Teman Pro 2 kebijakan pemerintah dan pergerakan nilai tukar rupiah. Menariknya lagi, beberapa saham mencatat kenaikan yang cukup tinggi, kayak PT Dian Swastika Sentosa ya, PT Aman Mineral Internasional, dan juga PT Vale Indonesia. Meski kayak gitu Teman Pro 2, para analisis ya mengingatkan kalau pergerakan pasar masih bisa aja berubah-ubah. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang tertarik investasi, jangan cuman ikutan tren aja ya, jangan cuman ikut-ikutan aja, tapi tetap pahamin risiko dan juga cari informasinya sebanyak mungkin.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro2FM.

Demomro 2, ada informasi menarik ya nih berkaitan sama penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, Demomro 2. Dan ternyata mengelola dana haji itu nggak sesederhana nyimpen uang di rekening, Demomro 2. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar mereka saat ini adalah perbedaan mata uang, Demomro 2. Karena sebagian besar dana haji yang dikelola berasal dari setoran jamaah dalam bentuk rupiah. Sementara sekitar 80% biaya operasional haji harus dibayarkan menggunakan mata uang asing, kayak rial dari Arab Saudi dan juga dolar dari Amerika Serikat, Demomro 2. Nah, ketika nilai tukar ini, Demomro 2, mengalami perubahan atau kondisi geopolitik dunia lagi nggak stabil, otomatis pengelolaan dana haji juga ikut terdampak. Dan BPKH pun harus menerapkan strategi investasi yang lebih hati-hati biar biaya penyelenggaraan haji tetap aman dan juga berkelanjutan. Nah, jadi informasi ini, Demomro 2, ya kita bisa belajar kalau pergerakan kurs mata uang itu ternyata nggak cuma berpengaruh buat travel atau pembisnis, Demomro 2, tapi juga berdampak sama pengelolaan dana haji jutaan masyarakat Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mata aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Dan ada kabar baik nomor 2 dari sektor ekspor nih. Indonesia terus memperkuat ekspor produk dekorasi rumah ke Jepang. Produk-produk kayak kerajinan rotan, anyaman, dekorasi berbahan alami ya, hingga perabotan rumah dengan sentuhan khas Indonesia ternyata punya daya tarik sendiri di pasar Jepang nomor 2. Dan Jepang sendiri dikenal sebagai negara yang menyukai produk berkualitas, ramah lingkungan, dan juga memiliki nilai seni. Nah, ini jadi peluang besar bagi para pelaku UMKM dan industri kreatif Indonesia nomor 2 untuk nunjukin kualitas produknya ke pasar internasional. Dan buat kamu nomor 2 yang punya usaha kerajinan atau bahkan hobi bikin produk handmade ya, kabar ini tentunya buktiin kalau karya lokal juga bisa punya pasar global. Dan siapa tahu nomor 2 barang yang hari ini dibuat di rumah suatu saat bisa menghiasi rumah-rumah yang ada di Jepang juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baru-baru ini teman Pro 2, Bea Cukai sedang mendalami asal-usul rokok impor ilegal dengan nilai yang fantastis mencapai 12,68 miliar rupiah. Kasus ini menjadi perhatian karena peredaran barang ilegal bukan cuma merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan cukai, tapi juga bisa nyiptain persaingan usaha yang nggak sehat. Teman Pro 2, mungkin banyak yang mikir, ya cuma rokok ilegal doang ya. Padahal dampaknya teman Pro 2 cukup besar banget nih. Uang dari cukai biasanya digunakan untuk membantu pembangunan, pelayanan publik sampai berbagai program pemerintah. Nah, ketika barang ilegal beredar, penerimaan negara pun ikut berkurang. Karena itu, Bea Cukai terus melakukan pengawasan dan penyelidikan untuk membongkar jaringan yang terlibat. Langkah ini juga bertujuan untuk melindungi pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara jujur dan juga sesuai aturan. Kalau gitu teman Pro 2, kita ke dulu teman Pro 2 ya untuk Sepada di jam 6 tadi. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di Sepada di jam 7 sampai jam 8. Kita bisa cuna ya teman Pro 2.